0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cinta. Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dua pastinya kita masih seru-seruan ya dengan informasi terupdate untuk kamu di pagi hari ini, datang dari Pilek, pilih lagu kamu.
1: Tapi bagiku biasa saja, dia buatku terkesima.
0: Dan pastinya kita hadirkan profil dari musisi Pilek kita dengan koleksi-koleksinya yang udah bisa kamu vote juga teman Pre 2. Dan untuk kamu sebagai pecinta musik tanah air, mungkin sudah tidak asing ya sama penyanyi yang satu ini yang udah hadirkan untuk koleksi-koleksinya teman Pre 2. Dia ini merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ya, Yunda spill clue-nya. Dia termasuk salah satu penyanyi muda bertalenta yang dikenal dengan beragam karyanya yang indah, terus kayak jadi kiblatnya apa ya musik-musik galau gitu teman Pre 2. Dia tuh terkenal di era-era pandemi. Kalau misalkan kalian udah follow akun kita, udah kepoin story kita, pasti udah tahu nih siapa yang kita hadirkan koleksinya. Ada Calib G teman Pre 2. Yuhu. Jadi dia ini memang tidak hanya dikenal dengan karyanya yang indah, tapi penyanyi 22 tahun ini juga memiliki sederet prestasi yang sebenarnya itu cukup membanggakan teman Pre 2 ya. Kita langsung kupas dulu ya, sedikit demi sedikit dari profil dan juga biodata dari Calib J atau Calib Jonathan nih teman Pre 2. Dia punya nama lengkap tuh Harold Calib Jonathan Niel Sihombing, dan dikenal memiliki ketertarikan dengan dunia tarik suara tuh ternyata udah dari kecil. Bahkan dia ini katanya udah apa ya, jadi penyanyi cilik dari masih tahun 2000. Wih, emang udah bakat dari masih anak-anak ya. Jadi dia ini merupakan penyanyi berdarah Batak, wes. Dan memang dari dulu tuh udah menirukan jingle iklan yang ada di TV-TV. Terus pada saat itu dia juga udah mulai tahu nih bahwa dia punya ketertarikan di dunia musik. Beranjak dewasa, Calib ini juga mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia di tahun 2019 teman Pre 2. Jadi suaranya yang khas ini juga membuat juri berhasil membalikan empat chairs ya. Dan sayangnya dia ini hanya berhasil sampai di babak semifinal aja, bergabung sama timnya Isyana Sarasvati waktu itu ya. Tapi walaupun seperti ini, perjalanan musiknya yang harus terhenti di ajang pencarian bakat, tepatnya di semifinal, Denny juga langsung melebarkan sayapnya ya, menciptakan karya dan punya single-single yang bikin galau orang-orang sih teman Pre 2. Tapi untuk genre dari Calib J sendiri tuh adalah R&B, dan memang berhasil menembus dunia musik Indonesia. Dia bergabung dengan label Passion Vibe dan akhirnya mendobrak musik tanah air sama single perdananya bertajuk It's Only Me. Yeah, It's Only Me. Yeah. Dan tidak disangka ya teman Pre 2, single ini berhasil viral dan masuk dalam 7 playlist resmi dari Spotify. Dan saat dia tahu keberhasilannya di single ini teman Pre 2, Calib G ini juga aktif menciptakan karya yang terkumpul di album Melancholy, yang mana untuk lagu-lagunya nih kamu udah bisa dengarkan di platform musik digital. Nah, ada 4 koleksi ya yang udah kita hadirkan untuk kamu untuk di vote. Dan seperti biasa ada lagu baru dari Calib G yang juga bisa kamu vote kalau bisa penasaran untuk dengerin di hari ini. Ada koleksi pertama Gerilya Cinta sebagai lagu barunya, terus ada It's Only Me, Now I Know, dan juga Di Balik Pertanda. Yang mana nih yang pengen kamu dengerin? Langsung gabung untuk vote ya teman Pre 2. Yang terbanyak udah pasti yang nanti Yunda puterin di pukul 9 nanti.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Pada, selamat pagi teman Pro 2.

0: cinta.
1: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, ini tadi lagu dari Marenjola, Tessa Sumendra, Jatuh Cinta ya. Jadi ini merupakan lagu yang jadi original soundtrack Keluarga Cemara 2 nih, teman Pre 2. Dan masih hadir untuk kamu ya, pilih lagu kamu. Kita masih ngomong soal Caleb G, teman Pre 2, yang ternyata dia tuh baru aja mengeluarkan karya terbaru, judulnya Gerilya Cinta. Jadi ini merupakan single yang menjadi penanda babak baru dalam perjalanan musiknya, setelah sebelumnya tuh emang dikenal lewat lagu-lagu yang temanya patah hati, kerapuhan perasaan. Jadi Caleb J ini mengatakan bahwa lagu ini lahir dari keinginannya untuk menghadirkan nuansa yang lebih cerah. Dia tuh kayak merasa udah saatnya merilis karya yang bercerita tentang jatuh cinta gitu ya, teman Pre 2. Jadi berbeda sama lagu-lagunya yang emang nuansa-nuansa galau. Tapi untuk lagu Gerilya Cinta ini membawa cerita cinta yang tumbuh secara perlahan. Dan Caleb J ini menjelaskan bahwa untuk lagu ini dipilih karena menggambarkan proses cinta yang hadir diam-diam tapi mampu masuk ke hati yang kuat. Nah, Yunda juga hadirkan nih, teman Pre 2, untuk koleksinya yang bisa kamu vote sebagai lagu terbaru ya di option pertama. Kita lihat siapa aja yang udah pilih nih. Di line Instagram kita rame nih. Ada Kak WRFM yang milihnya Gerilya Cinta. Terus ada Kak Abraham Yala yang udah milih It's Only Me di option kedua. Terus ada Kak Bang Bang milihnya Gerilya Cinta juga. Terus ada Kak Aldriwa yang milihnya Gerilya Cinta. Wow, masih unggul ya untuk lagu baru dari Caleb G. Dan untuk kamu teman berdua, kira-kira kamu mau milih lagu yang mana nih? Langsung gabung aja, karena Yuna masih seru-seruan bareng sama kamu di Pilih kali ini, masih di sepeda, bikin pagi kamu makin seru. Yuna mau hadirkan satu koleksi yang kali ini datang dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Spesial untuk teman Pre 2 di pagi hari ini. Enjoy!

Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada, selamat pagi teman Perdua. Di Perdua FM Kupang.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya. Kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pintu Rahasia dari koleksinya Lala Huta ya teman berdua, baru aja menemani di ruang dengar kamu dan kita masih seru-seruan di Spada Weekend pagi kamu makin seru. Dan kita sudah di penghujung pilek teman berdua ya. Dan seperti tadi udah Yunda spill juga kalau lagu Gerilya Cinta yang merupakan koleksi terbaru dari Caleb J ini memang udah bisa kamu dengarkan, bahkan udah bisa kamu pilih nih di pilek kali ini. Dan tentu saja menurut Caleb, lagu ini memang menggambarkan usaha kecil dan sikap manis seseorang yang perlahan membuat hatinya kayak luluh, menyebut bahwa proses itu sebagai perjalanan menuju rasa cinta yang dalam. Dan ini menjadi salah satu lagu yang mewakili perasaan orang-orang yang sedang jatuh cinta dan memberikan suasana berbeda dari karya-karya lamanya yang memang identik sama patah hati ya. Siapa yang tidak tahu koleksi-koleksi dari Caleb G yang emang bikin galau terus nih berdua. Kita bacain dulu beberapa votingan yang udah masuk karena masih unggul di posisi teratas ada Gerilya Cinta dari koleksinya Caleb G teman berdua. Mana nih kita lihat ya. Udah ada Kak Radio Nabilah milihnya It's Only Me, udah dua suara. Gerilya Cinta yang datang dari option yang dipilih sama Kak Zania, Kak Anglin, terus ada Kak siapa tadi tuh, Kak Ino yang udah milihnya Gerilya Cinta. Gerilya Cinta udah 10 suara nih teman berdua ya. Dan pastinya yang terbanyak itulah yang akan Yunda pilih untuk diputerin di pilek kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang pastinya udah setia pantau di sepanjang pilek tadi di pukul 8 ini teman berdua. Semoga masih semangat selalu dengan aktivitas di pagi hari ini. Yuna masih akan terus temani di pukul 9 nanti kita bakal seru-seruan di Spalding. Bakalan bahas soal topik apa ya di pagi hari ini teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu tentunya di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin koleksi dari Caleb G sebagai lagu terpilih ya di pilek kali ini. Gerilya Cinta, spesial untuk kamu teman Pre2.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pada weekend pagi kamu makin seru. Di Spalding kali ini, teman Pre 2, kita bakal bahas satu topik seru juga di pagi hari ini. Tapi Yunda mau ucapkan selamat pagi saja buat teman Pre 2 yang ya, apa kabarnya di hari yang cerah ini? Dan pastinya udah banyak yang memulai aktivitas ya, menjalaninya dengan semangat yang maksimal. Amin. Dan ada yang udah sampai kantor, kampus ya, yang masih masuk sekolah mungkin ya. Banyak anak-anak sekolah yang udah libur juga sih. Atau yang masih santai sambil menikmati secangkir kopi, sarapan, ngeteh, atau yang udah membunyikan peralatan-peralatan rumah. Beres-beres gitu ya. Yunda temani kamu deh, teman Pre 2 di topik seru kali ini. Tapi kalau ngomong soal aktivitas setiap hari ya, ini satu hal yang sebenarnya juga jadi pertanyaan nih teman Pre 2. Kayak wah, lihat-lihat fashion atau baju yang lucu-lucu, harganya murah, apalagi kalau misalkan kalian scrolling media sosial gitu ya, udah ada yang live kuning, hijau, merah polkadot. Apalagi kalau harganya murah ya. Wes, itu cewek-cewek tuh paling suka tuh yang kayak gitu, teman Pre 2. Apa pikir panjang, langsung masuk nih keranjang belanja. Atau mungkin ada yang hobinya scroll marketplace sebelum tidur, niatnya cuma lihat-lihat doang, tapi ujung-ujungnya ya udah check out juga gitu kan. Nah, kebiasaan seperti ini teman Pre 2 ya ternyata punya istilah, yaitu fast fashion. Udah pernah dengar istilah ini belum? Jadi sederhananya, pakaian yang diproduksi dengan cepat, kayak mengikuti tren yang sedang viral itu, terus dijual dengan harga yang relatif terjangkau, ini yang dimaksud dengan fast fashion. Jadi di satu sisi, ngomong soal istilah ini ya, fast fashion ini membuat kita tuh kayak lebih mudah tampil keren aja, mengikuti perkembangan zaman, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar gitu kan. Tapi di sisi lain nih teman Pre 2, banyak juga yang bilang kalau industri ini juga menghasilkan limbah yang cukup besar dan bisa berdampak pada lingkungan. Jadi di Spalding kali ini Yuna mau ajak kamu teman Pre 2 untuk kita bahas ya tentang fast fashion ini hemat atau justru merusak lingkungan nih. Kalau menurut kamu teman Pre 2 gimana? Kamu tuh tim yang mana? Tim yang penting murah tapi sesuai budget, atau tim yang lebih baik beli sedikit tapi awet dan ramah lingkungan? Nah, punya pendapat tersendiri? Langsung mention jawaban kamu di medsos kita, karena Yuna masih akan terus temani dengan lagu-lagu yang enak-enak banget di pagi hari ini, kayak punyanya Usher dengan Hey Daddy, spesial untuk teman Pre 2 yang sedang mendengarkan So Angel.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline nggak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

Nah teman Pradue, sebenarnya ya tanpa kamu sadari mungkin bahwa kita semua tuh pernah bersentuhan dengan yang namanya fast fashion. Misalnya ada konser minggu depan nih, terus kita nih udah mulai mikir, aduh harus pakai outfit yang baru ya, outfit baru. Atau ada undangan nikahan, rasanya baju di lemari tuh udah tidak cocok lagi, apalagi kalau udah dibagiin seragam ya. Padahal sebenarnya tuh full muatan nih semua lemarinya. Biasa nih jadi problemnya cewek-cewek sih. Atau mungkin karena lihat influencer pakai model-model tertentu, kita juga pengen ikut-ikutan gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir, ada beberapa pakaian yang mungkin baru dipakai satu atau dua kali, udah tersimpan gitu aja. Nah di sini nih muncul pertanyaan menarik nih teman Pradua, apakah kamu mungkin membeli pakaian karena memang membutuhkan atau karena memang takut ketinggalan tren aja gitu? Karena kadang diskon besar itu juga jadi godaan ya, faktor utama juga nih teman Pradua. Tulisan flash sale diskon 70% atau tinggal 3 produk lagi nih, itu aja tuh bisa membuat seseorang tuh kayak harus membeli saat itu juga teman Pradua. Padahal setelah barangnya datang belum tentu kamu pakai gitu ya. Nah pagi ini coba dicek di lemari masing-masing ya. Berapa banyak sih pakaian yang benar-benar sering kamu gunakan, dan berapa banyak yang hanya jadi penghuni tetap di lemari tanpa digunakan sama sekali. Jujur-jujuran ya teman Pradua ya, yang punya pengalaman beli baju karena impulsif lalu menyesal. Bisa diceritakan di Spalding kali ini. Kita lihat dari sisi lainnya juga nanti teman Pradua. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau berbagi pengalaman, boleh banget ya, langsung mention aja di medsos kita. You know, juga masih akan temani dengan lagu-lagu yang enak-enak banget. Nah ini yang udah di request juga nih sama teman Pradua, ada Kak Atta yang gabung di line Instagram kita, mau dengerin koleksi terbaru dari Nekila dengan MMG My Man Gue. Wih, ini kayak gimana ya lagunya ya? Kita langsung dengerin aja. Spesial untuk Kak Atta dan juga kamu yang sedang mendengarkan. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah teman Pradio, coba kita lihat dari sisi lainnya ya. Untuk topik Spalding kita kali ini, industri pakaian itu ternyata membutuhkan banyak bahan baku ya, energi, air dalam setiap proses produksinya. Belum lagi kalau misalkan pakaian yang sudah tidak digunakan itu langsung dibuang begitu aja. Akibatnya jumlah limbah tekstil tuh terus bertambah dari tahun ke tahun. Tapi jangan khawatir nih teman Pradua, ini bukan berarti kita tuh kayak harus berhenti membeli pakaian sama sekali ya. Sebenarnya tuh tidak apa-apa aja, yang penting kamu bisa menjadi konsumen yang bijak juga. Dan yang terpenting adalah bagaimana kamu menjaga agar di saat kamu belanja itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kamu gitu. Misalnya kalau kamu beli karena kebutuhan, itu kan memang bukan sekadar ikut tren ya. Terus memilih pakaian yang kualitasnya tuh lebih awet, menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai itu juga bisa. Terus tukar pakaian dengan teman atau keluarga, dan kamu bisa memanfaatkan kembali nih pakaian lama dengan gaya yang berbeda juga. Karena dengan menjaga lingkungan, ternyata tuh tidak selalu harus dimulai dengan aksi yang besar-besar gitu teman Pradua. Karena kadang tuh bisa dimulai dari keputusan-keputusan sederhana yang sebenarnya itu sebelum kita menekan tombol check out ya. Dipertimbangkan lagi nih kira-kira pakaiannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kamu ataukah cuma sekedar ikut tren atau FOMO gitu teman Pradua. Kalau ada pilihan, kamu tuh lebih suka punya 20 baju yang jarang dipakai atau 5 baju favorit yang benar-benar awet dan sering digunakan sih teman Pradua.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman Bredua, wow ini cukup luar biasa ya obrolan kita di pagi hari ini. Ternyata topik soal pakaian ini bukan hanya soal gaya-gayaan doang, penampilan, tapi juga berkaitan dengan kebiasaan, keuangan, bahkan dampak pada lingkungan ya. Ada yang berpendapat bahwa fast fashion ini membantu banyak orang untuk mendapatkan pakaian dengan harga yang terjangkau. Tapi ada juga yang merasa kita tuh perlu lebih bijak lagi agar tidak menjadi terlalu konsumtif dan pada akhirnya tidak ada jawaban yang benar atau salah sih. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa menyeimbangkan kebutuhan, gaya hidup, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Nah, teman Predua, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia pantau ya di sepanjang sepada kali ini, bahkan di Spalding ini. Terima kasih banyak untuk atensinya juga. Yuna juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di sepada edisi pagi hari ini, tapi tenang aja karena setelah ini kita masih bakal seru-seruan, akan ada info Predua untuk kamu. Dan kita bakal beranjak di rangkaian santai siang. Yunda akan temani sampai di pukul 11 nanti dengan Pradua Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Clue baru saja membuka era baru dalam karirnya melalui perilisan mixtape kolaboratif Resurrection bersama dengan produser legendaris Temple N dan dirilis melalui Parkwood dan Columbia Records. Proyek berisi 12 lagu ini menjadi karya terbaru Clue setelah album In Pieces di 2023 dan Trouble in Paradise di 2024. Dan bagi penyanyi asal Atlanta tersebut, untuk lagu ini menjadi kesempatan untuk menyempurnakan identitas musiknya dengan sentuhan produksi dari salah satu sosok yang selama ini menjadi inspirasinya. Sementara bagi Timbaland, proyek ini menandai kembalinya fokus sang produser ke ranah R&B yang telah membesarkan namanya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, musisi berbakat asal Dublin, Jazzy, resmi memulai langkah menuju album debutnya dengan merilis single utama berjudul Invisible pada 22 Juni 2026. Dan nama Jazzy sendiri tentu sudah tidak asing bagi para pecinta musik dance elektronik. Ia merupakan penyanyi yang pernah membawakan lagu hit global seperti Giving Me dan sukses mendominasi panggung musik dansa. Dan dalam lagu ini, ia menggandeng produser musik ternama Chris Lorenzo untuk menghadirkan nuansa musik bass house yang penuh dengan energi dan sangat adiktif. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Julia Jacqueline resmi mengumumkan album studio keempatnya yang bertajuk The Dream, yang mana album ini dirilis di 25 September mendatang. Menjadi proyek pertamanya bersama label 4AD sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karir penyanyi dan juga penulis lagu asal Australia tersebut. Bersamaan dengan pengumuman itu, Julia juga membagikan single perdana berjudul Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon, yang memperlihatkan warna musik yang segar dengan sentuhan jingle rock era 1980-an serta pengaruh kuat dari skena musik Melbourne yang ia kagumi. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: New entry. Hit music now.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Love dengan Pretty Little Things, teman Pre 2 ya. Dan Yuda masih temani kamu. Kali ini kita ada di Santai Siang Pre 2 FM. Selamat siang saja untuk teman Pre 2 yang masih semangat dengan aktivitas di siang hari ini. Dan pastinya Yuda ucapkan selamat siang buat yang baru bergabung di streaming maupun terestrial. Enjoy di Pre 2 FM. Yuda masih temani di Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu seperti biasa mengawali kebersamaan kita di rangkaian Santai Siang teman Pre 2 ya. Masih ada lagu-lagu baru yang siap Yunda hadirkan di ruang dengar kamu. Tapi kali ini kita mau dengerin dulu satu informasi ya buat kamu para ARMY. Wow, ini BTS nih tidak udah sering bikin gebrakan di akhir-akhir ini nih teman Pre 2 ya. Udah jadi penantian untuk informasi berkaitan dengan album mereka Arirang ini, karena untuk album milik grup K-pop populer BTS ini masuk dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi musik di Amerika Serikat dan juga di Inggris pada paruh pertama tahun 2026 menurut pernyataan Big Hit Music Agency yang menaungi grup tersebut ya. Jadi untuk album ini memang masuk juga di headline-nya Rolling Stone dalam daftar The Best Album of 2026 so far, yang mana dipublikasikan di 15 Juni dan menyebut bahwa BTS menunjukkan akar Korea mereka dengan Arirang yang luar biasa ya. Bahkan surat kabar harian Inggris The Telegraph juga memasukkan album ini ke dalam daftar album terbaik yang diterbitkan di 13 Juni 2026. Dan publikasi ini juga menggambarkan BTS sebagai boy band terbesar di dunia, yang mana untuk album Arirang dari grup BTS juga memadukan warisan budaya negara asal mereka dengan pengaruh global ya. Dan BTS saat ini juga sedang melakukan tur dunia bertajuk Arirang di kota-kota besar di dunia, dan tur pertunjukan itu dijadwalkan berlangsung sampai di tahun 2027. Jadi mereka ini bakalan tampil di beberapa negara dan kota termasuk di Busan, Korea Selatan di 12 sampai 13 Juni, dan dijadwalkan akan tampil di Madrid pada 26 dan 27 Juni 2026 untuk memulai tur di wilayah Eropa ya teman Pre 2. Kita akan hadirkan satu koleksi dari BTS dengan Come Over spesial untuk kamu sebagai salah satu lagu yang ada di album Arirang ini ya teman Pre 2. Ini juga merupakan requestan dari teman Pre 2 yang tadi udah gabung di line WhatsApp kita ya. Ada Kak Dodi di sana. Kita langsung aja hadirkan ya teman Pre 2 untuk koleksi BTS yang satu ini. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: 102FM.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: New entry. Hit music now.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: New entry. Hit music now.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, itulah tadi keseruan kita di Pre 2 Hitlist dalam rangkaian santai siang edisi kali ini. Terima kasih banyak juga untuk kamu yang masih setia pantau dari tadi pagi ya, bahkan sampai di pukul 10 lewat 54 menit ini teman Pro 2 Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Setelah ini akan ada Angel yang akan menemani teman Pro 2 masih dalam rangkaian santai siang. Jadi untuk kamu yang pengen gabung ya, udah banyak requestan juga masuk nih teman Pro 2. Nanti bakal dihadirkan ya sama Angel untuk kamu. Dan pastinya masih Yunda kasih kesempatan untuk kamu yang mau salam-salam, kasih ucapan bagi buat orang-orang terkasih, atau masih mau request lagu, langsung mention aja di medsos kita. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre 2, karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Dari kawasan Tomelo 8.2 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Happy banget Angel bisa ketemu lagi teman Pro 2 semuanya di udara untuk santai siang dan sore ceria nanti. Keseruan siang ini Angel hadirkan sampai di pukul 3 sore nanti dengan koleksi-koleksi bulan Juni, lagu-lagu terbaru kita, dan juga nanti bakal Angel hibur kamu semua dengan update informasi ya. Selamat siang, gimana kabarnya teman Pro 2? Ini panas banget di Kota Kupang, cerah juga ya, cerah berawan, tapi yang pasti membuat teman Pro 2 juga tambah semangat. Dan nantinya di pukul 13 alias jam 1 siang nanti Angel juga akan menghadirkan perbincangan menarik kita bersama dengan fans supporter bola yang ada di Kota Kupang. Kita bakal membahas terkait dengan Piala Dunia. Jadi pantau terus teman Pro 2 ya di siang hari ini dari koleksinya Rimar, Lost in Goodbye, dan masih banyak lagu-lagu asik. Kamu juga bisa request siang ini, Angel nantikan di 0811 3820 90, dan line telepon kita di 0380 829 377. Next, kalau dari Rimar, Lost in Goodbye, kali ini Angel mau hadirkan dari koleksinya Yuni Syara, Terlalu Lama Sendiri. Spesial nih untuk teman Pro 2 yang lagi menunggu seseorang.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
3: Open your book, open your mind.
2: Open your book, open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk

tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jeon Sang-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jeon Sang-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jeon Sang-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan udah saatnya untuk istirahat makan siang. Angel juga setelah ini akan menghadirkan informasi terkait dengan kuliner Nusantara untuk teman Prodo. Stay tune terus hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pengalaman roda dua, kalau dari Kalimantan Barat ada nih yang namanya bubur pedas ya. Hidangan ini kayaknya pas banget ya dimakan dengan cuaca yang dingin seperti sekarang ini. Nah, kalau bubur pedas khas Kalimantan tidak identik dengan rasa cabai yang menyengat ya. Tapi sebaliknya kelezatannya justru berasal dari perpaduan rempah-rempah, aneka sayuran segar, dan tekstur bubur yang lembut. Kalau mau dibilang ini mirip sama tinutuan dari buburnya orang Manado ya, teman produa, tapi memang ada yang sedikit membedakan bubur pedas ini dengan tinutuan. Jadi setiap suapan bubur pedas menghadirkan cita rasa gurih yang sangat hangat dan aroma khas yang menggugah selera. Teman produa, kuliner tradisional ini memang dikenal sebagai makanan yang kaya nutrisi karena menggunakan isiannya berbagai jenis sayuran seperti pelengkap, juga ada ikan teri dan kacang goreng tanah yang cocok dinikmati ketika cuaca dingin atau juga kayak menu sarapan yang mengenyangkan ya teman produa. Dan ya bahan-bahannya juga mirip sih seperti tinutuan atau bubur Manado, tapi yang pasti berbahan paling banyak tuh adalah sayuran. Jadi ada pakis, kangkung, toge, seledri, dan wortel teman produa, seperti itu. Dan dengan mencicipi bubur pedas khas Kalimantan Barat ini juga otomatis badan kita hangat ya dan sehat serta kaya akan serat. Wah, boleh juga nih kalau memang jauh nggak bisa menikmati bubur pedas. Kalau di Kota Kupang sendiri udah banyak ya penjual yang menjajakan juga tinutuan atau bubur Manado.

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Produa. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, upaya mencari alternatif bahan pangan yang lebih sehat dan ramah di kantong juga semakin gencar ya dilakukan oleh masyarakat maupun industri kuliner nasional. Nah, salah satu inovasi pangan lokal asli Indonesia yang saat ini tengah menjadi sorotan utama adalah tepung mokaf. Tahu gak sih tepung mokaf ini, teman Pro 2? Jadi jenis tepung ini hadir sebagai jawaban untuk teman Pro 2 yang memang pengen hidup lebih sehat dan beralih dari penggunaan tepung terigu yang berbasis gandum ya ke opsi yang jauh lebih menyehatkan bagi tubuh. Nah, supaya kita juga nggak terlalu tergantung ya teman Pro 2 sama tepung gandum ini. Jadi alih-alih menurunkan kualitas masakan, penggunaan tepung ya, modifikasi ini justru memberikan berbagai keunggulan tekstur yang tidak kalah saing dari tepung impor. Jadi untuk teman Pro 2 juga bisa mempraktikkan langsung di dapur, memahami alur pengolahan yang benar. Teman Pro 2, tepung mokaf ini singkatan dari modified cassava flour ya, flour yang pada dasarnya merupakan tepung berbahan dasar singkong ternyata, tapi yang sudah mengalami proses modifikasi melalui fermentasi mikroba atau enzimatis. Jadi langkah bioteknologi sederhana ini juga memang sengaja teman Pro 2 dilakukan untuk mengubah sifat-sifat dasar dari ubi kayu sehingga menghasilkan karakteristik tepung yang jauh lebih superior. Jadi komposisi gizi juga sangat seimbang, mulai dari kadar pati yang mencapai 85 hingga 87%, serat terlarut yang melimpah hingga kaya akan kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor ya. Dan tentunya tepung mokaf ini punya viskositas atau daya rekat yang tinggi, kemampuan gelasi dan daya dehidrasi yang jauh lebih bagus. Nah, ini yang lebih sehat teman Pro 2. Dan tapi sayangnya belum ada di Kupang sih sebenarnya. Ini sementara lagi dikembangkan ya oleh para peneliti teman Pro 2. Jadi yang pastinya dia diprediksi bisa menggantikan tepung terigu gandum, dan ini gluten free. Jadi bisa dibuat roti tawar, cookies, crackers, mie, muffin, brownies, hingga kue kering tradisional seperti kastengel dan putri salju. Keren kan teman Pro 2? Dan sebenarnya juga kalau mau dibilang kita juga bisa membuatnya. Tapi intinya kita harus tahu pakem-pakem dari tepung kasava ini ya, tepung singkong ini yang udah diragi. Jadi perpaduannya seperti apa sehingga bisa mendapatkan tepung mokaf yang nanti juga bisa kita olah kembali lagi seperti tepung gandum pada umumnya. Gimana? Ada yang berminat? Pastinya berminat. Apalagi kalau misalnya sudah ada standar bakunya, yakin deh orang-orang juga pasti pada mau beralih ke yang lebih sehat lagi.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kawasan 1.8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Pro 2 Sport. Untuk siang hari ini, salam olahraga untuk semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, dan untuk kamu juga yang udah menunggu-nunggu di spesial santai siang kita dalam segmen Pro 2 Sport. Angel akan kembali menghadirkan ya perbincangan menarik bersama dengan supporter bola, terkait kita akan membahas timnas mana saja yang nantinya akan mengisi lagi posisi di 32 besar dan dalam final Piala Dunia, meskipun nanti masih lama ya, masih bulan depan ya teman Pro 2. Spesialnya untuk siang hari ini, Angel sudah tersambung bersama dengan salah satu fans bola dari Chelsea ya. Tapi ini unik sekali, seperti minggu lalu teman Pro 2, meskipun ini dari namanya saja Chelsea berarti Inggris, tapi dia fansnya adalah Belanda dan juga Spanyol. Bagaimana, menarik ya. Jadi yang pasti kamu juga bisa ikutan gabung memberikan komentar-komentar kamu, karena saat ini kita lagi live di YouTube channel RRD Kupang. Please welcome, saat ini Angel sudah bersama di line telepon bersama dengan Mas Aryo Sajiwo yang merupakan supporter bola, mendukung juga perhelatan Piala Dunia, tapi kali ini menjagokan timnas Belanda dan juga Spanyol. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Salam, selamat siang.
0: Selamat siang, Mas Aryo, apa kabar?
1: Baik. Kakak Angel kemana?
0: Aduh, bahagia, bahagia. Akhirnya ini sudah berapa lama ya kita nggak bersua?
1: Terakhir SMA.
0: Ketahuan ya, ini teman SMA dan ketemunya sekarang di udara. Wah, salam olahraga Mas Aryo.
1: Salam olahraga.
0: Gimana? Tadi malam ya teko?
1: Pe Inggris.
0: Oh. Oke, okay. Angel.
1: Tapi nonton yang penting pertama sih tahap toh. Dan nonton yang seru-seru. Kalau yang nggak terlalu nonton, ini kan Piala Dunia sekarang yang seru-seru kan jam 11 sampai jam 3 itu.
0: Betul.
1: Jadi pasti mete.
0: Pasti mete ya jawabannya. Nah, ini sebelum kita ke topik kita, karena ini Angel heran banget ya, kamu kan fans Chelsea, yang mana Angel pikir oh ini pasti Inggris parah nih, tapi ternyata tidak. Gimana tuh?
1: Ya banyak juga teman-teman di Chelsea, juga banyak yang fans Jerman juga ada, Italia juga ada. Tapi enggak, paling banyak sih mayoritas Inggris.
0: Inggris ya. Iyalah, mayoritas Inggris. Ini udah berapa lama menjadi fans bola khususnya dari Chelsea sendiri nih Kak Aryo?
1: Chelsea itu dari zamannya Abramovich awal. Itu 2000 berapa tuh? 2003 2004-an. 2003-2004 masih SMP. Itu udah mulai ngikutin ya. Chelsea.
0: Udah Chelsea sampai akhirnya juga terpilih menjadi sekretaris Chelsea ya, Kak ya.
1: Ya.
0: Dan kalau sekarang kesibukannya apa nih, Kak?
1: Ya, sibuk sama istri sama anak.
0: Oh, ini
1: usaha.
0: Usaha bapak rumah tangga yang dicari-cari juga nih ya. Nah, Mas Aryo, kita kalau kita bicara soal ini kan sudah ada 6 negara yang sudah mengamankan posisi mereka di perhelatan Piala Dunia, seperti Meksiko tentunya ya, Meksiko, Amerika, yang paling yang paling hebring itu adalah Jerman, kemudian ya kita tahu Argentina. Terus yang baru masuk ada Perancis dan Norwegia. Ini sejauh mana timnas unggulan kakak seperti Belanda dan Spanyol ini? Karena kalau mau dibilang Spanyol kok agak-agak gimana gitu ya?
1: Spanyol itu kalau cerita dari Spanyol ya. Spanyol mungkin match pertama seri Copa del Rey itu ya. Itu kalau dari secara matchnya sih Spanyol di Paraba ya. Masih raba-raba, terus secara match-nya masih raba-raba, taktiknya juga, terus depannya juga masih banyak kehilangan beberapa pemain inti seperti Jamal, terus Nico Williams juga belum bermain, mereka terus si Carlos Verde juga mainnya kan bertahan total kan,
0: betul,
1: rapat ngisi di belakang, jadi Spanyol susah untuk masuk ke kotak penalti. Jadi cuma crossing dari sampingnya itu agak berat. Gak ada Alvaro Morata kan, yang biasa ngandelin kepala bola udara. Jadi agak berat. Tapi ya kemarin menang lah. Menang lawan, ya mal masuk, akhirnya menang. Mainnya lebih fluid, lebih apa, bola, aliran bolanya lebih jalan. Ada pembeda di situ kan, Jamal di situ. Bisa menang ya kemarin 4-0.
0: Iya. Nah, ini di pertandingan kedua lawan Arab Saudi yang kita nonton sama-sama juga, akhirnya kan 4-0. Apakah kalau mau dibilang akhirnya Spanyol juga menemukan ritme mereka setelah pertandingan pertama melawan Tanjung Verde nih di tahun ini memang 0 sama lagi.
1: Iya, itu beda bicara berlawan ya. Kalau Cap de Verde itu kan betul-betul rapat di tengah, Grendel di tengah rapat, terus pemain belakangnya itu gak sama sekali box gitu. Sedangkan Arab Saudi mungkin udah adanya Yamal, terus cara bermainnya Arab sendiri agak terbuka, bisa dimainkan oleh pemain Spanyol, masuk over masuk gitu. Jadi lebih Spanyol lebih luasa untuk serang. Sih kalau menurut
0: Mas Aryo, peluang nggak sih Spanyol ini juara di grup H?
1: Kalau di grup H dia terakhir ketemu siapa ya? Uruguay ya?
0: Iya.
1: Itu sih seru sih. Jadi hidup mati ya pertarungannya.
0: Nah itu gimana?
1: Tapi kalau Spanyol sih, Spanyol kalau butuh seri masih bisa kalau tuan Uruguay. Kalau seri masih bisa lolos kan. Kalau kan harus, takutnya kan Tanjung Verde kalau bisa menang atau seri, kalah kan Tanjung Verde yang lolos. Sedangkan Arab kan masih nol, Arab juga masih ada kemungkinan. Jadi seru sih grup H tuh.
0: Banget ya.
1: Grup terakhir, iya.
0: Nah, kalau misalnya
1: jadi sikutan.
0: Mas Aryo ini sikut-sikutan Spanyol, Tanjung Verde, Uruguay juga. Tapi kalau misalnya Spanyol, Arab iya sih, tapi 4-0 kemarin gimana tuh?
1: Ah, itu dia. Kalau misalnya dia rubah cara bermain sih, enggak terlalu yang belakangnya kalau solid, atap lagi lendang belakang lebih solid, lebih rapat. Iya sih, kalau Tanjung Verde yang lebih cara bermainnya lebih counter attack ya,
0: betul,
1: long pass gitu langsung ke depan. Jadi kalau dia menang lawan Uruguay kalah, dia lolos tuh Arab. Jadi grupnya seru sih. Yang perlu dinonton ya minggu depan grup H sih, grupnya seru sih.
0: Benar.
1: Salah sikutan semua.
0: Tapi kira-kira Spanyol ini dia bisa masuk final nggak sih?
1: Nah itu dia. Jadi gitu. Kalau saya fans Belanda itu memang dari dulu fans Belanda.
0: Belanda.
1: Tapi karena Piala Dunia ini lebih prestis ya, Spanyol lebih masuk. Jadi aku dukung Spanyol tuh sampai final ini. Kalau ini nggak tahu depannya gimana. Spanyol lebih mainnya lebih advance sih, apalagi banyak pemain mantan juara Euro kemarin kan, juara Euro kemarin, jadi masih ada mental juaranya untuk Piala Dunia bisa.
0: Sementara kita lihat kalau di grup F ya, Belanda kemarin 5-1 menang atas Swedia, Tunisia ditumpaskan oleh Jepang 4-0. Ini gimana? Kayaknya peluang Belanda lolos kayaknya bisa banget ya. Tapi ini ada Jepang juga nih. Sama-sama kuat.
1: Jadi kalau di grup F sendiri sih Belanda di atas kertas bisa lolos sih. Atau juga grup bisa. Karena match terakhir kan dia lawan Tunisia, yang tim Tunisia sendiri sudah pasti lolos. Jadi kemungkinan minggu depan di atas kertas Belanda bisa menang lawan Tunisia, menurutku. Yang seru itu Jepang sama Swedia. Nah, itu yang sih harus saling harus menang sih Jepang sama Swedia. Kalau Jepang sih butuh seri, kalau Swedia butuh mana?
0: Iya, dilihat dari poin skor ya.
1: Kalau itu jadi pasti hidup pertandingan hidup mati tahun depan.
0: Tapi kalau misalnya kayak kita lihat secara skor atau kertas seperti yang Mas Aryo bilang, kalau misalnya dia juara grup, ini ada kemungkinan loh, kemungkinan ya, Mas Aryo dia bisa melawan di 32 besar nanti ketemu sama Brasil atau Maroko, gimana tuh?
1: Ya kita lihat lagi nanti dekat satunya temannya apa namanya tuh Rafinha, terus ada siapa striker tempatnya tuh Richarlison atau Igor Thiago kemarin. Jadi itu, tapi PR-nya Brasil tuh belakangnya sih. Tengah ke belakang tuh agak kurang lah menurutku ya. Bagus dari tengah sama belakangnya kurang menurutku, kalau menurutku ya seperti itu. Kayak, jadi ya kalau lawannya kuda hitam kayak Maroko, itu matchnya apalagi Maroko kan mainnya agak tiki-taka, misalnya tiki-taka. Ya kalau dengan Belanda yang tegas itu ya gol, perkiraanku pasti betul gol. Baik mas, itu sih kalau lawan Belanda, lawan Belanda lawan Maroko, Belanda masih bisa lah.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Nah, supaya bisa lolos Belanda atau Spanyol, ya kita bicara Belanda aja dulu kali ya. Kira-kira sebagai pengamat, asik, pengamat dan juga fans. Pengamat, fans juga. Kalau mau dibilang, pemain mana sih sebenarnya yang harus ditaruh supaya timnya kuat nih? Formasi seperti apa yang bisa buat Belanda nih gigi terus naik terus nih?
1: Oh Belanda ya? Belanda tuh untuk sekarang skuad yang masuk Piala Dunia itu belakang sama tengahnya bagus, depannya nih yang jadi tanda tanya. Apalagi striker depannya, apalagi yang kemarin jadi unjuk tombak kan si Brayson Brobbey, pemain Underland. Apalagi tadi ada bilangnya berita cakapnya dicerita. Karena setelah itu ada yang tuh yang Weghorst lah, yang Cody Gakpo kurang. Pertengahan paling besar tuh di lini depannya sih. Di depannya agak kurang. Makanya kemarin lawan Belanda lawan Jepang tuh kan pemain depannya untuk masuk ke pertahanan Jepang agak repot. Mesin dipong sama pemain belakangnya Jepang. Itu yang jadi pertanyaannya di situ sih.
0: Oke. Ini Angel agak sedikit ini ya, jaringan mungkin ya. Mas Aryo, soalnya jaringannya juga putus-putus. Kita rehat dulu, setelah itu kita bakal kembali lagi. Kita masih akan terus membahas keseruan dengan pertandingan, apalagi dari timnas jagoannya Mas Aryo nih. Ini kalau mau dibilang nanti bisa dibahas juga di segmen kedua, terkait dengan ternyata Angel baru sadar ada pemain Belanda keturunan Indonesia, TJ Reinders ya, kalau gak salah. Nah ini gimana Mas Aryo melihat pengaruh dia di timnas Belanda? Tapi nanti bakal kita bahas, kita rehat dulu boleh ya? Oke. Yang pastinya teman Prodo, untuk kamu juga yang mau tanya-tanya langsung sama Aryo Sajiwo boleh banget, terkait dengan perhelatan Piala Dunia, kamu juga yang sebagai fans timnas dari negara masing-masing ya, boleh beradu argumen keseruan di santai siang kita dalam Prodo Sport. Angel tunggu atensinya di 0811 3820 9090. Kita rehat dulu dan setelah itu kita akan kembali masih dalam Prodo Sport. Notifikasi berita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bebas, Shane Patinama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
3: Cukup jauh berada di kotak penalti.
4: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan di Pro 2 Sport untuk siang ini, kita masih akan terus membahas terkait dengan 32 besar, di mana sudah ada 6 negara yang pastinya mereka sudah selamat ya, dan bersiap-siap untuk laga selanjutnya. Kita masih tersambung kembali bersama dengan Mas Aryo Sajiwo, supporter bola yang juga menjagokan Belanda terutama dan juga Spanyol. Oke, kita sambungkan kembali. Halo Mas Aryo.
2: Halo.
1: Oke, ini baru oke nih ya suaranya. Mas Aryo, Angel baru sadar ternyata kalau di Belanda ini kan ada pemain Indonesia, ternyata keturunan Indonesia, sorry, TG Rangers. Nah, ini gimana kakak lihat pengaruh dia di timnas Belanda kemarin, dalam beberapa pertandingan kemarin nih kak?
2: Cinjani itu sebenarnya bagus ya, apalagi tiga tengahnya itu Gravenberg, terus Frankie de Jong sama Tijan, itu kayaknya tiga yang tidak mungkin digantikan sama Ronald Koeman ya. Kayaknya udah klop gitu cara mainnya. Terus memang fungsinya beda sih, kalau aku lihatnya Gravenberg tuh lebih yang ke holding midfielder, jadi pemain yang tengah tapi yang lebih ke bertahan. Terus dia mungkin ditemani sama de Jong, Frankie de Jong yang buat ngalirin bola. Tijan mungkin lebih ke box-to-box ya. Lebih ke giring bola untuk masuk dari lapangan tengah, untuk bawa masuk ke kiri bola, untuk masuk ke daerah lini pertahanannya lawan ya. Jadi Vincent itu malah dari tiga itu mungkin salah satu otak serangannya Belanda sih. Kalau menurutku ya tiga itu kayaknya nggak mungkin diganti sih. Kalau agak repot kalau misalnya Vincent nggak ada terjadi cedera atau ada masalah mungkin dengan masalah kakinya, jadi cedera lah seperti itu, cedera ringan, operat, terus diganti sama penggantinya tuh mungkin akan sangat berbeda gitu. Cara bermainnya Belanda sendiri agak berbeda sih. Gitu sih.
1: Ini juga menjadi PR di lini belakang, karena lawan Jepang kan imbang 2-2 kemarin ya kak Amas ya.
2: Iya.
1: Nah, ini skema permainan udah cocok belum sama para pemain gimana?
2: Nah itu dia problemnya di belakang Belanda itu kan. Pemainnya bagus, hanya kayak kurang solid aja sih, masih mungkin kurang chemistry atau ada misunderstanding di situ. Jadi antara yang jadi masalahnya itu kan kalau ketika menyerang, transisi dari menyerang ke bertahan sih, kan kalau menyerang kan si Dumfries otomatis naik tuh, naik ke depan bantu si sayap, kan mereka paling banyak sih nyerangnya dari areanya kanan kan, Dumfries sama si Daniel Malen itu kan. Nah ketika transisi dari bertahan, dari menyerang ke bertahan, dibalik kayak gitu bertahan, nah itu kan sisa tiga tuh, si Van Dijk, Mickey van der Ven sama Van Hekel ya, kalau tengah lapan, jadi kan Van Hekel. Nah itu tuh yang jadi masalah, itu kan di transisi dari menyerang ke bertahannya. Nah itu yang sering miskomunikasi di situ. Jadi gampang sekali itu musuh untuk counter, terus misalnya counter atau bola serang balik terus masuk ke area pertahanan itu gampang. Tapi ya syukurnya sih kipernya sih lumayan sih tahun ini, ya lumayan sih, tiga-tiganya kiper lumayan. Apalagi kemarin Van Bruggen mainnya bagus ya, berapa kali save, kemudian penting, krusial, apalagi lawan Jepang. Kalau kemarin lawan Swedia sih, ya itu ya aku terketir ya lawan Swedia sebenarnya, tapi ya alhamdulillah menang. Karena kan Swedia kan strikernya dua kan jago-jago.
1: Jadi
2: kebetulan sih kipernya tahun ini agak bagus sih.
1: Agak bagus ya.
2: Daripada sebelum-sebelum. Iya, lumayan sih, agak bagus sih.
1: Tapi gimana ya, untuk
2: sih masih.
1: Untuk besok Tunisia ya, nih gimana?
2: Besok apa? Yang lawan berikutnya?
1: Iya, Tunisia. Ya? Apalagi lini serang Gakpo dan Brobby juga. Ya, mereka bermain ya, bagus lah. Iya. Tapi kalau untuk Tunisia gimana nih?
2: Ya, kalau saya sebagai fans yang fanatik sama Belanda sih, istilahnya tutup mata ya. Terlalu meremehkan. Tutup mata ya lawan Tunisia. Jadi bisa sih kalau menang, ya PR-nya kalau berubinya nggak ada aja sih, tanda tuh depannya. Tapi masih bisa diganti sama si siapa, ada Gakpo juga bisa main di tengah, mungkin Memphis Depay juga mengimbangkan masuk, kayak gitu pemain sih.
1: Oke.
2: Okay. Jadi masih bisa.
1: Masih bisa lah ya. Tapi nanti gimana prediksinya? Yeah. Gol ini berapa nih angkanya prediksi? 2-0, 3-1.
2: Prediksi realistis atau suka-suka nih?
1: Berdasarkan data juga boleh atau suka-suka juga boleh.
2: Kalau aku sih 2-0 ya.
1: 2-0 ya.
2: 2-0 ya. Karena Tunisia sendiri aku lihat mainnya tim underdog sih. Tunisia tuh ya kayaknya udah kemarin yang lawan Jepang ya. Lawan Jepang mereka berusaha untuk ngelawan Jepang, tapi ya Jepang ya tetap still Jepang. Mainnya kolektif, bagus, tengah ke depannya lumayan. Ya akhirnya ya kebobolan itu. Tunisia sih parahnya belakangnya sih. Belakangnya tuh amburadul sih. Jadi kalau lawan dengan Belanda yang mungkin yang mainnya crossing dari samping kiri, kayak terlalu mengandalkan sayap kan kalau Belanda tuh. Jadi mungkin bisa sih kalau lawan Tunisia. Belakangnya Tunisia tuh yang PR banget.
1: PR banget ya.
2: PR sekali tuh.
1: Nah, Mas Aryo, ini ada beberapa WhatsApp juga dari penggila bola yang sudah masuk di Pro 2 Kupang. Jadi ada yang bilang, Mas Aryo, ikut gak sih informasi yang beredar di media sosial terkait dengan ekonom Jerman, Joachim Clement ya? Dia kan sudah menebak sukses 3 piala dunia terakhir ya. Dia memprediksi buat Pildun, pasti juga tahu. Nah, di mana nanti di final ini Belanda. Sebelumnya
2: Belanda Portugal ya?
1: Iya, Belanda Portugal. Sebelum Belanda Portugal, Belanda Spanyol. Ini gimana nih?
2: Ya nebak-nebakan, tebak ya namanya prediksi orang ya, bisa benar bisa salah sih. Tapi kalau emang dia memang gitu sih. Ya kalau Belanda final ya alhamdulillah menurutku, kalau enggak juga enggak apa-apa menurutku juga ya. Tapi kalau berat sih kalau Belanda sampai final ya. Tapi enggak tahu keajaiban apa mungkin. Tapi kalau berdasarkan yang kulihat, Belanda kayaknya berat sampai final sih. Mungkin mentok-mentok semi atau berdelapan. Itu juga sudah bagus sih Belanda. Karena squad juga, kematangan squad juga menurut gua sih agak kurang. Terus banyak masih sering ini, masih sering-sering misunderstanding atau ada salah paham antara misterinya agak kurang sih. Jadi banyak yang masih salah-salah passing walaupun masih minor. Itu menurutku ya. Kalau di media sosial bilangnya si ekonom itu bilangnya si Belanda sama Portugal sampai final. Apa kabar game FIFA tuh? Game FIFA malah 4 kali tembak bener semua tuh. Malah game FIFA PS tuh 4 kali nembak bener semua tuh, tapi kemarin Argentina bener. Jadi malah yang bertolak belakang sama si game FIFA ya, kalau si ekonom itu bilang Belanda lawan Portugal, Belanda menang, malah game FIFA-nya malah mungkin Spanyol kan. Nah itu juga, jadi kalau nembak-nembakan sih masih ya, kalau ada yang percaya silahkan, kalau enggak ya sudah.
1: Ya udahlah ya.
2: Kita sih cuma nonton-nonton aja. Iya sih, lebih betul. Menikmati nonton aja sih.
1: Betul.
2: Kalau aku.
1: Nah ini Mas Aryo ada juga yang bertanya, kalau Mas Aryo sendiri pemain favorit di timnas Belanda siapa?
2: Dulu apa sekarang?
1: Boleh, bebas. Dulu bebas. Mau dulu bebas. Aja dulu deh.
2: Kalau dulu tuh Arjen Robben loh.
1: Arjen Robben
2: dulu dari zaman SMP sampai SMA. Malah dulu kan aku suka Chelsea itu kan. Pas waktu zamannya Robben itu kan, Robben main, terus Robben terus pasangannya sama Damien Duff waktu itu. Robben aku lihat gila waktu itu, makanya terpincut sama Belanda.
1: Halo Mas. Kita sambungkan kembali ya, sepertinya teman Pro 2, karena ini juga dipengaruhi oleh jaringan. Tadi juga sempat Angel menghubungi Mas Aryo, dan dalam segmen pertama kita tadi juga ketika Mas Aryo menjelaskan terkait dengan tampilan Belanda dalam beberapa perhelatan kemarin, ini juga jaringannya agak kurang baik ya siang ini. Entah kenapa ini kayaknya kalau kita bicara Belanda kurang suka nih. Angel juga sementara sedang tersambung ya, sementara Angel lagi menyambungkan kembali bersama dengan Mas Aryo di line telepon kita, dan kita menunggu teman berdua. Jadi untuk kamu juga yang mau ikutan bergabung boleh sekali. Oke, kita sudah tersambung lagi Mas Aryo.
2: Halo, sorry ya terputus ya tadi ya, ngomong-ngomong sendiri jadi.
1: Minta maaf, ini sepertinya karena jaringan juga Mas Aryo ya.
3: Ya.
1: Oke, itu dilema yang membuat Mas Aryo suka ya. Tapi kalau sekarang gimana? Ya. Pemainnya?
2: Sekarang ini Summerfield ya, Crescencio Summerfield. Itu bagus. Sama Tijani Riders boleh. Dua tuh sih sekarang. Kalau sekarang sih aku lihat Summerfield sama Tijani Riders.
1: Oke, dan ini juga ada yang bertanya, wah ini banyak pertanyaan, semakin siang semakin panas nih. Pertanyaannya Mas Aryo ya, Kapten Virgil van Dijk. Nah katanya mungkin ini tildon terakhir ya. Menurut Mas sendiri siapa ya nantinya yang cocok sebagai penerus di lini belakang Belanda menggantikan si Virgil ini?
2: Virgil van Dijk, Mickey van de Ven sih menurutku ya, Mickey van de Ven. Malah temannya sekarang yang duet itu si Mickey van de Ven bisa sih. Hanya mungkin menurutku Mickey van de Ven tuh kurangnya lebih ke defense-nya ya, aware untuk defense. Jadi kurang. Kalau kita lihat kalau misalnya si van Dijk tuh kan dia kalau misalnya diserang tuh dia masih Halo.
1: Iya. Lanjut.
2: Halo.
1: Iya, kami mendengarkan.
2: Oke.
1: Oke.
2: Suaranya tadi ya. Udah
1: sorry. Iya, betul.
2: Kalau okay. Van Dijk, kalau Van Dijk itu kan dia kalau defense awareness-nya itu masih lebih tenang kalau misalnya diserang. Dan dia heading bola itu bagus banget. Itu bisa jadi pemecah kebuntuan tuh kalau misalnya Van Dijk itu ditaruh, apalagi kalau tendangan bebas, tendangan corner, karena Van Dijk di dalam box itu bahaya sekali orang. Nah jadi kalau Van Dijk nanti kalau misalnya pensiun atau tahun berikutnya piala edisi berikutnya yang nggak ada, mungkin si Van de Ven sih, hanya kurang jam terbang untuk ke internasionalnya aja, internasional cup aja sih. Menurutku Van de Ven bisa.
1: Bisa ya. Tapi juga kita menyoroti bukan saja pemain senior, tapi juga pemain muda nih. Pemain muda ya. Pemain muda. Halo Mas Aryo. Suaranya aman
2: halo.
1: Ya? Oke, halo.
2: Aman.
1: Oke.
2: Halo, halo.
1: Iya. Mas Aryo, ini kita juga bukan saja melihat pemain yang sudah mau ini mungkin menjadi

0: Terus hanya kemarin tuh si Xavi Simon yang kayak cedera aja nggak masuk. Xavi Simon tuh bagus tuh. Xavi Simon ada yang bagus, Xavi mana yang nggak dibawa ke squad timnas dan cedera kemarin di liga di main di klubnya. Terus Xavi Simon sama Summerfield bisa. Terus si anaknya ini, anaknya kedepannya sih bisa, anaknya Van Persie ya.
1: Okay. Si
0: siapa itu? Itu juga bagus tuh. Anaknya Van Persie bisa juga.
1: Itu
0: ya, menurut gue sih banyak sih tantangannya. Hanya gak sebanyak kayak Prancis ya. Prancis itu kan
1: bertabur
0: hampir
1: bintang,
0: semua
1: ya?
0: Ini kan bagus. Jadi kayak misalnya kalau Prancis tuh kemarin si Guzman belum, masanya belum habis, sudah muncul Mbappe. Terus sekarang di tengahnya Kante kemarin udah habis, sudah ada Tchouaméni, sudah ada lagi apa namanya, terus seperti Kamavinga, Tchouaméni dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tapi kalau Belanda itu regenerasinya itu masih masih lambat menurutku. Jadi yang bagus-bagus ada tapi cuma 1-2. Dan bagusnya tuh nggak seperti yang Prancis yang betul-betul superstar gitu. Dan Belanda tuh bagusnya ya ya di atas rata-rata sih. Maksudnya bagus sih bagus, tapi di atas rata-rata, nggak yang semenjak Prancis, Portugal apalagi. Portugal tuh gila tuh depannya sampai belakang bagus semua. Itu sih Belanda kalau menurut gue. Dari tahun ke tahun sih begitu. Belanda tuh gak ada pemainnya.
1: Iya ya.
0: Superstar gitu.
1: Nah, ini ada yang udah gabung katanya, call dari Mas Aryo sendiri, Mas melihatnya seperti apa? Ini Inggris ditahan imbang Ghana, apalagi dari Portugal akhirnya mereka punya macan keluar 5-0. Tapi kalau melawan Uzbekistan sih iya katanya ya, iya harus harus ini punya poin yang lebih. Ini gimana menilai kemarin pertandingan tadi pagi nih? Grup K sama grup L?
0: Grup A ya.
1: Grup K.
0: Grup K itu kemarin grup aku bahas yang mana dulu ya? Grup K dulu ya.
1: Iya, Portugal Uzbekistan, ya? Kolombia sama Kongo ya.
0: Iya, Kolombia Kongo tadi seri ya.
1: Satu kosong Kolombia.
0: 1-0 Kolombia menang.
1: Iya.
0: Akhirnya Bang Dodo ya kasih gol yang ke-6 ya tadi malam. Nonton itu lagu itu. Tapi nonton sampai babak pertama doang, dan setelah aku udah bilang ada dari selesai udah. Selesai Uzbekistan udah enggak ada bisa apa-apa. Ya, Portugal menurutku
1: gimana?
0: Bagus Portugal.
1: Bagus
0: Portugal
1: aja.
0: Bagus main seperti kita. Seperti like-nya Portugal, tapi kan enggak bisa jadi tolak ukur kalau Portugal kan, maksudnya lawannya Uzbekistan gitu.
1: Iya,
0: kemarin
1: itu
0: yang lawan Portugal lawan Kongo aja udah kesusahan gitu. Kongonya mainnya papat solid di belakang tuh, Portugal udah setengah mati tuh masuknya. Tadi lawan tadi malam lawan Uzbekistan yang mainnya ya sangat disayangkan ya, Uzbekistan tidak terlalu high price untuk main lawan Portugal. Jadi Ronaldo dengan bebas bisa gol di ke-6 cepat sekali, di ke-6 udah masuk gol. Terus ditambah lagi dengan Nuno Mendes 20-an something lupa aku. Itu udah nambah, udah lihat udah gak ada harapan sih Uzbekistan.
1: Jadi
0: kayak Portugal ya bagus. Bagus sih bagus, hanya itu dia masih bisa di coba lagi mungkin lawan tim yang agak yang mainnya mungkin lebih bagus seperti Inggris atau mungkin seperti Inggris mungkin atau Prancis mungkin ya, baru bisa kita bisa lihat tuh depannya kalau Portugal mana. Kayak ya sih kata orang sih, kalau ya kataku ya, menurutku ya Portugal tuh lebih bagus kalau enggak Ronaldo yang main sih. Menurutku ya.
1: Okay.
0: Mohon maaf ya fans-fans yang bang Ronaldo ya.
1: Ini juga ada di media sosial, Angel sempat lihat katanya para pemain Portugal juga ada yang menyatakan kita enggak selalu harus over ke si dia kan.
0: Iya itu dia. Masalahnya Ronaldo tuh semakin sih mungkin ngana kejar si apa namanya? Achievement-nya ya, the goal itu kan.
1: Itu.
0: Jadi egonya tuh kelihatan sekali tuh si Ronaldo di depan. Ya mohon maaf ya fans-fans Ronaldo, maaf. Tapi ya mau gimana ya, itu menurutku pribadi ya. Selama ini nonton Ronaldo tuh kayaknya kalau tanpa Ronaldo lebih cair mainnya. Tapi ya itu, pasang Ronaldo dan tidak pasang Ronaldo tuh jadi kayak pisau bermain.

0: lah mata dua itu. Kalau dipasang pasti ego, kalau nggak dipasang kurang tajam depannya. Yang finisher butuh kan, Portugal kan butuh finisher kan.
1: Iya, betul. Nah,
0: Ronaldo itu kan finishernya bagus sekali maksudnya. Jadi biar rata-rata sekelas pemain, apalagi pemain sekelas Ronaldo kan, itu bagus sekali. Jadi ya kalau mau mainnya lebih bagus tanpa Ronaldo, tapi kalau butuh gol ya pasang Ronaldo.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu sih.
1: Oke. Nah, ini juga ada komentar di YouTube channel yang juga udah lumayan ya. Ada Fami Fafa katanya, mantap Bung Aryo. Ada juga siapa ini? Lifter Baksuni 3482 katanya semangat. Ada juga nih Hafid Sakeh Sidin katanya Aryo Justin Sajiwo Laksana.
0: Teman semua lagi itu bang.
1: Iya dong ya. Dan sebagai closing di kebersamaan kita santai siang ini, Mas Aryo, kita sudah membahas terkait dengan Spanyol juga, apalagi Belanda sendiri, ternyata mereka juga harus punya strategi yang cukup kuat untuk keluar ya, dan bisa tercatat namanya di 32 besar ini, kita tunggu saja. Dan informasi ini memang ada banyak informasi-informasi, tapi pertanyaan terakhir deh, line up all time ya, line up menurut Mas Aryo, line up all time impian timnas Belanda seperti apa sih dari tahun kira-kira, kalau dilihat nggak harus tahun ini ya, tahun berapa saja, dan tahun dulu mungkin juga oke nih, yang mana line up-nya wah ini perfect banget nih kalau misalnya bisa main lagi, bisa dihadirkan tahun ini.
0: All time ya, Belanda.
1: Yoi.
0: Belanda itu kalau kiper aku tetap Van der Sar ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. The best sih, terbaik kalau menurutku Van der Sar. Nggak ada yang ganti sih, ya nggak tahu kedepannya gimana kalau dia habis. Kalau menurutku kiper masih tetap Van der Sar. Kalau back kanan, back kanan lagi. Dulu tuh ada namanya pemain muda yang pecah rekor tuh, pemain muda Belanda yang masuk ke Piala Dunia entah 2010 siapa tuh, itu si Gregory Van der Wiel ya. Van der Wiel tuh determinasinya bagus, terus passingnya bagus, crossingnya bagus, hanya memang cedera kemarin, dia selain kali dibekap cedera, makanya gak terlalu begitu bersinar. Terus tuh Van der Wiel dulu di kanan. Tengah, back tengah, kalau back kiri pasti Van Bronckhorst, gak ada lain lagi. Van Bronckhorst itu keturunan Maluku terbaik. Ya. Terus tengahnya
1: siapa?
0: Tengahnya Van Dijk.
1: Van siapa?
0: Van Dijk. Van Dijk. Kira Virgil Van Dijk.
1: Oh, Virgil tetap. Van Dijk. Oke. Okay. Aha. Nathan gimana?
0: Nathan Ake bagus sih. Tapi hanya masih kalah ya? Saing kan? Enggak kalah saing dia pasti. Sedangkan di klub sendiri kan juga kalah saing juga. Jadi jarang bermain di City. Kayak kurang. Jadi menurutku Nathan Ake itu bagus kalau misalnya jadi pelapis kayak sekarang, nanti tunggu Mickey Van de Pijn-nya atau mungkin si Van Hecken-nya segera atau gimana, mungkin akan bisa diturunkan. Tapi kalau untuk bersaing dengan yang sekarang kayaknya berat sih Nathan Ake. Lanjut lagi mungkin Mickey Van Dijk dengan Steven de Vries ya. Steven de Vries itu bagus sih, boleh Steven de Vries. Kalau tengahnya itu udah pasti Snyder, Van der Vaart,
1: Jorel sama
0: Nigel de Jong. Siapa?
1: Jorel Hato.
0: Jorel Hato masih terlalu muda sih. Terlalu hijau dia tuh. Dia terlalu muda untuk bisa bersaing dengan timnas squad sekarang. Apalagi dia pemain Chelsea kan. Tahu dia. Jorel Hato dari Ajax. Jadi masih terlalu muda.
1: Masih terlalu muda ya?
0: Untuk iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau all time itu
1: gimana Mas?
0: Ini apa? Starting all time itu. Itu dia. Jadi tengahnya pasti Van der Vaart, Snyder sama Nigel de Jong. Depannya pasti striker depannya tiga lagi itu Robben, Arjen Robben, terus Van Nistelrooy, sama Clifford kali ya.
1: Clifford?
0: Patrick ya, yang iya, mantan pelatihnya Indonesia dulu.
1: Iya, yeah, I know.
0: Dulu main buat Belanda. Bagus ya. Dia. Ini itu all of time itu tentang Belanda sih.
1: Itu kira-kira kalau misalnya mereka udah, ini mereka udah solid ya, harus dipasangkan dengan timnas mana nih? Ini kan udah kuat semua, Mas Aryo nih. Kira-kira pertandingan yang epic kalau pemainnya dari Belanda yang udah di matchingin ya, mereka harus melawan timnas mana dan isinya siapa-siapa aja?
0: Kalau musuh tuh paling senang tuh aku dulu tuh Brasil 2002 sih.
1: Brasil 2002, oke.
0: Okay. Itu super bintang semua tuh. Sama Spanyol 2010, ya tapi Brasil 2002 lah. Brasil 2002 tuh ada Kakak, Ronaldo yang botak, Ronaldo 9, Ronaldinho. Itu terbaik sih 2002. Ya kalau lawan Belandaku, mungkin Belandaku masih kalah ya.
1: Ya iya, makanya kita lawan harus matchingin ya, supaya kayak, wah ini kayaknya lawan yang imbang juga, tapi seru nih kalau misalnya mau diulang lagi.
0: Iya, ya kalau aku sih Belanda all of time ku sama Brasil 2002.
1: Brasil 2002.
0: Brasil 2002 itu terbaik sih. Walaupun kalah gak apa-apa, tapi pasti matchnya seru. Enak ditonton lah.
1: Enak ya. Tapi memang wah ini keren nih. Kalau dari susunan pemainnya bagus-bagus semua ya. Mantap.
0: Ya menurut gue. Gak tahu orang lain.
1: Kita bakal tanyakan orang lain dengan segmen yang lain juga. Mas Aryo terima kasih banyak loh untuk kebersamaan. Seru sekali. Jadi gimana? Ini berarti akan siap-siap menunggu lagi ya Belanda bakal main.
0: Lawan Tunisia mungkin nggak nonton aku.
1: Oh.
0: Lawan Tunisia mungkin aku taunya menang.
1: Iya, tutup mata.
0: Mungkin lebih, iya, mungkin lebih seru ke nonton ke grupnya Inggris ke depan ya. Inggris, iya. Grupnya Spanyol itu seru tuh.
1: Grup
0: seru
1: Inggris.
0: Seru tuh layak.
1: Dia bakal melawan siapa ya? Panama atau Kroasia ya? Karena kan.
0: Lawan Panama itu.
1: Panama ya. Ah, Panama juga. Bukan
0: satu.
1: Nol, Kroasia yang satu nih.
0: Kroasia.
1: Iya, 1-0.
0: Poin 3 ya.
1: Oh iya, maaf.
0: Ya, poin 3.
1: Ini yang kemarin ya, kalau perolehannya memang poin 3. Oke, okay. Terima kasih Mas Aryo. Seru sekali.
0: Okay.
1: Di santai siang ini, kita bakal nanti melihat lagi ya. Kalau sudah 12 besar atau mungkin juga semifinal, ini selanjutnya seperti apa? Tapi berharap gak sih Belanda ini belum ada nih namanya di 32 besar? Seru
0: bisa,
1: aja.
0: Bisa.
1: Bisa. Bisa. 32, 24, dan 32, 48 ya?
0: Dari 48, karena kan ini sistemnya
1: ya,
0: cari tiga terbaik lagi.
1: Betul, betul.
0: Kemungkinan di grup Belanda nanti Swedia mungkin masuk di tiga terbaik loh. Swedia tuh kemungkinan, karena kan kalau dilihat statistik tuh di antara tiga terbaik sekarang Swedia tuh paling nomor satu tuh. Dari tiga terbaik ya, pokoknya tiga tuh semua kalau diikutkan satu klasemen itu Swedia paling bagus tuh. Jadi kemungkinan ada tiga tim lolos di grup Belanda, grup F.
1: Oke deh. Ada tiga. Sip, Mas Aryo makasih banyak. Kita akan mencoba lagi nanti kalau misalnya di babak selanjutnya kita butuh komentarnya seperti apa, karena nanti Angel juga akan matchingin dari teman-teman timnas lain ya. Jadi ini kalau sekarang kan kita hanya kita berdua, tapi next nantinya kita akan berargumen juga. Angel akan mencoba untuk coba berargumen juga dengan teman-teman dari timnas lain ya, apalagi seperti dari Swedia, kemudian juga dari Argentina, Brasil dan yang lain.
0: Banyak.
1: Banyak, betul, banyak. Kalau kemarin ada juga dari Perancis. Ada juga yang menjagokan Perancis nih. Tapi kita lihat dulu ya.
0: Iyalah.
1: Oke deh.
0: Sampai gak ada yang fans Prancis, gak tahu bola tuh.
1: Itu dia. Oke deh, kalau gitu kita tuntaskan kebersamaan kita. Mas Aryo, terima kasih sekali lagi. Salam juga untuk teman-teman. Ya.
0: ya salam juga buat Angel dan keluarga.
1: Oke. Salam buat teman-teman Chelsea, ini masih di meramaikan YouTube channel ya, di line komentar. Terima kasih juga untuk Mas Fami Fafa, ada Iftar Baksuni, ada Hafid Sakeh Sidin. Terima kasih untuk kebersamaannya. Angel juga udah harus mengakhiri Produa Sport. Jadi yang pasti untuk teman-teman juga yang mau memberikan komentar, boleh banget langsung aja japri atau DM di Instagram Produa RRI Kupang. Oke, kalau gitu kita akhirnya sudah kebersamaan kita dalam Produa Sport untuk siang hari ini. Produa Sport akan terus menghadirkan informasi terbaru dan update ya, sekaligus terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Melalui digital platform.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.

Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Kupang untuk siang ini, teman Pro 2. Jam-jam rawan banget ya. Jam rawan loh teman Pro 2, ini mataharinya terik banget di luar. Ini kalau Angel lihat kayak aduh, silau sekali. Ini silaunya terbawa-bawa sampai ngantuk. Gak boleh ngantuk ya teman Pro 2. Kita juga harus terus melakukan aktivitas dan pekerjaan kita, karena kalau jeda pastinya bakal terhambat ya, waktu yang terbuang sia-sia. Dan yang pasti di segmen terakhir Angel temani teman Rodo dalam rangkaian santai siang ini, Angel juga bakal spill terkait dengan informasi-informasi dunia showbiz. Ini salah satunya teman Pro 2 adalah penampilan terbaru Jay-Z. Katanya dia udah gak gondrong, gak gimbal lagi ya untuk sang putri. Soalnya sang putrinya kan ada dua nih. Iya, mereka juga turut mengomentari penampilan dari ayah. Katanya aduh, cobalah sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh gitu ya teman Pro 2. Jadi dari Beyonce, sang istri juga mengungkapkan keputusan Jay-Z menumbuhkan rambutnya selama bertahun-tahun bukan sekedar perubahan gaya. Jadi rapper ini melakukan sesuatu yang memang unik karena Blue Ivy, dia pengen banget menghadirkan atau menginspirasi anaknya ini untuk mencintai rambut alami ya, dan tentunya mengajarkan untuk ya udah merasa percaya diri gitu teman Pro 2. Jadi katanya waktu Blue Ivy nih sekitar 5 tahun, ternyata ya pernah banget ya si cantik ini pernah enggak pede karena aduh rambut aku kok beda banget gitu sama teman-teman yang lain. Jadi ya tentunya sebagai orang tua dan sebagai seorang ayah, dia mencontohkan bahwa ayah ibu aja percaya diri banget loh ya. Kita bangga dengan rambut yang kriwil, meskipun memang agak sesuatu yang berbeda ya dengan orang-orang kebanyakan, tapi ya mereka memilih untuk ya udah keriting aja juga oke gitu teman Pro 2. Jadi kalau dari Beyonce apalagi Jay-Z, keluarga mereka menganggap rambut ini bukan hanya soal penampilan tapi juga identitas, rasa percaya diri dan penerimaan diri. Tentunya perjalanan Jay-Z merawat rambut selama bertahun-tahun ini menjadi bentuk dukungan diam-diam untuk sang putri tumbuh di bawah sorotan publik. Ya karena selama ini kayak kita lihat, aduh gak banget deh ya. Kayak semuanya tuh penampilan oke banget, apalagi untuk rambut, khusus untuk rapper ya. Ini kayak menunjang mereka ketika nyanyi di panggung. Tapi ternyata memang misi dari seorang ayah tuh beda banget. Sweet ya, mungkin gak harus lewat kata-kata, tapi juga perhatian yang ditunjukkan, contoh yang ditunjukkan. Kadang juga kayak gitu ya teman Pro 2, kalau bicara soal perhatian tuh gak harus kayak kamu udah makan belum, tapi bisa jadi kita dimasakin, di grab ya makanan, atau memang tinggal ditanya mau makan apa, mau makan di mana, dan makannya tambah gak sih? Itu sedap sekali. Itu mungkin salah satu bentuk cinta ya teman Pro 2. Dan yang pastinya cinta itu, kalau bicara soal cinta ya, tidak hanya kepada pasangan tapi juga dari orang tua ke anak, anak dan juga orang tua.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman berdua, kamu masih mendengarkan Santai Siang di segmen terakhir kita. Ini ada kabar terbaru dari Kim Kardashian yang katanya dia lagi senang banget dicat rambutnya jadi blonde kembali, katanya membangkitkan aura Marilyn Monroe. Jadi penampilan dari Kim Kardashian mencuri perhatian lewat transformasi penampilan yang katanya berubah drastis ya teman pro 2. Jadi dari cara bergayanya katanya mirip-mirip sama Marilyn Monroe ya. Kemudian juga stylingnya udah blonde tapi juga pas banget, orang gak bisa membedakan antara dirinya dan Marilyn Monroe. Katanya sih seperti itu teman berdua ya. Jadi menariknya transformasi ini hadir setelah Kim beberapa kali mengaku kurang puas dengan penampilannya di Met Gala 2022. Dia kan pakai baju Marilyn Monroe itu ya teman berdua. Dan dalam beberapa kesempatan Kim Kardashian juga bahkan menyebutkan kalau gaya rambut ini sebagai salah satu keputusan fashion yang paling sering ia sesali. Tapi katanya dia lagi senang banget sama blondenya mirip sama Marilyn Monroe. Tapi semoga aja jangan disesali lagi ya. Tapi kadang kayak gitu ya, kita udah menetapkan wah ini kayaknya kalau potong rambut terus styling rambut dibuat bob atau layer atau apapun itu, tapi setelah itu kita menyesali pilihan kita. Kenapa ya demikian teman berdua? Rambut aja bisa disesali gitu. Padahal kita udah memutuskan untuk wah mantep nih. Kalau misalnya kayak Angel potong rambut pendek terus dipirangin. Bisa gak sih kebayang Angel pirang? Kayaknya gak ada bedanya ya teman berdua. Tapi itulah, kalau dari Kim Kardashian sendiri, Kim K ya, dia mengatakan bahwa aduh happy banget bisa menjadi diri sendiri. Nah gimana nih teman pro 2 ya, kalau kamu menyesali gak sih kalau udah potong rambut atau mungkin juga di styling? Ada yang puas banget dan ada yang berpikir coba rambutnya jangan diapa-apain, itu udah bersyukur banget gitu.

0: ini tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

kabar menarik nih teman Pro 2 dari Lisa Manoban ya, member dari Blackpink yang kembali menjadi sorotan berkat pengaruh besarnya dia di media sosial. Bener banget, kalau Angel sih setuju banget apa yang dipakai, diminum, terus pokoknya yang berkaitan dengan Lisa tuh pasti akan selalu menjadi tren dan viral ya teman Pro 2. Nah, dampaknya ini berdasarkan perkiraan data platform analitik Instagram, Lisa disebut menghasilkan sekitar 1,6 juta US dollar atau setara dengan 26 miliar rupiah untuk satu kali unggahan bersponsor di Instagram. Gak main-main teman Pro 2, ini Instagramnya, terus yang sponsor juga kayaknya brand-brand besar ya teman Pro 2. Jadi angka ini membuat Lisa dikabarkan menjadi idol K-pop dengan bayaran yang paling terdahsyat di Instagram saat ini. Dan pencapaian ini juga didukung oleh basis pengikutnya yang telah menembus lebih dari 100 juta followers. Ya, tentunya kesuksesan Lisa dalam beberapa tahun terakhir memang terus mencuri perhatian ya, mulai dari karirnya, lagu-lagunya, debut acting di White Lotus hingga aktivitasnya sebagai duta di berbagai merek global. Tapi yang paling pasti adalah kembali lagi nih teman Pro 2, ketika Lisa menggunakan produk tertentu ya, atau kayak minuman, makanan, charm aja masih inget dong ya, Labubu itu kan terkenal dari Lisa. Nah, pasti semuanya bakal viral. Jadi gak heran sih kalau apa yang dia posting itu bakal kembali ke dia dalam bentuk pundi-pundi yang sangat besar. Aduh, pengen juga jadi Lisa ya. Selebgram kali ya teman Pro 2. Ketika kita memposting, langsung semuanya pada berebutan untuk likes, komen, dan juga share.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman-teman.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Rabu 24 Juni 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia showbiz internasional yang kita awali. Teman Pro 2 sore ini dari Google dan A24 yang meluncurkan kemitraan riset jangka panjang yang didukung investasi korporasi langsung untuk mengembangkan serangkaian alat produksi film baru berbasis AI. Ya, teman Pro 2, kolaborasi ini bertujuan menautkan inovasi teknologi langsung ke dalam proses kreatif sehingga alur kerja produksi di masa depan benar-benar dibentuk oleh para kreator sendiri, dan langkah ini juga mencerminkan pergeseran industri yang lebih luas menuju akuisisi teknologi yang di gerakan oleh kreator seperti Netflix yang membeli startup milik Ben Affleck untuk membangun model yang lebih berfokus pada tantangan pasca produksi yang sangat spesifik. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi menarik dari Keanu Reeves yang sedang dalam proses negosiasi untuk membintangi The Lego Hybrid live action dan animasi terbaru Universal Pictures Toy Story 4 sutradara Josh Cooley yang turut digandeng sebagai pengarah utama. Teman Pro 2, proyek ini akan diproduksi oleh Jill Wilfred dan Ryan Christian melalui The Lego Group. Dengan detail cerita untuk sementara masih sepenuhnya dirahasiakan. Ya, kalau dari Universal memegang hak film Lego sejak 2020 dan kini menghadapi tenggak waktu yang ketat untuk mendorong proyek ini masuk ke dalam tahap praproduksi sebelum hak tersebut berisiko hangus. Dan informasi terakhir kita, Hunter x Hunter resmi kembali berserial di Weekly Shonen Jump edisi 31 pada 29 Juni mendatang. Sebuah trailer promosi terbaru juga menampilkan intrik politik di atas kapal Black Whale dalam arc Succession War chapter 411 akan tersedia untuk para pembaca di seluruh dunia melalui aplikasi Shonen Jump milik Viz Media. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore teman Pro 2 semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: ceria buat sore kamu semakin berwarna. Dan yang pastinya teman Pro 2, Angel di sore hari ini masih akan terus menghibur kamu semua daripada ngantuk ya, capek, pening juga. Soalnya ini udah menunjukkan tanggal 24 Juni. Gimana? Agendanya masih banyak, tugas-tugasnya juga masih banyak yang belum terselesaikan atau diselesaikan. Ya kita pelan-pelan, tapi yang pasti juga harus selesai ya. Selesai gak selesai harus dikumpul ya. Oke deh teman Pro 2, seperti kata Rosa, di sore hari ini kita harus tegar, apalagi di akhir bulan nih. Ya udah, setelah ini Angel juga akan menghadirkan report on the spot bersama dengan reporter RRI Kupang, ada Kak Aris Lake yang nanti akan melaporkan langsung dari Bandara El Tari terkait dengan tibanya jemaah haji NTT yang telah melaksanakan ibadah haji ya. Seperti apa? Pantau terus Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Di line telepon saat ini kita sudah tersambung bersama dengan wartawan RRI Kupang ya, Kakak Aris Lak, yang akan menghadirkan laporan langsung dari Bandara El Tari Kupang terkait dengan kedatangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur yang telah tiba ya di tanah air. Kalau begitu langsung Angel menyapa dulu. Halo, selamat sore Kakak Aris.
1: Halo, selamat sore rekan Angel.
0: Oke, Kakak Aris, silahkan melaporkan bagaimana situasi dan perkembangan terkini di Bandara El Tari Kupang terkait dengan kedatangan jemaah haji ini, jumlahnya seperti apa dan penyambutannya seperti apa. Silahkan Kakak Aris.
1: Baik, selamat sore untuk rekan Angel dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang. Dapat saya melaporkan langsung dari Bandara Internasional El Tari Kupang bahwa saat ini sudah tiba jemaah haji kloter kedua sekitar pukul 14.50. Mereka sudah tiba di sini dan ini merupakan asal dari kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, TTS dan Malaka. Sementara kloter terakhir dijadwalkan akan tiba pada malam hari, yaitu dari Kabupaten Lembata. Dapat saya melaporkan bahwa saat ini para jemaah haji langsung disambut oleh Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, di ruangan tunggu Bandara Internasional El Tari Kupang. Mereka melakukan silaturahmi bersama Wali Kota Kupang dan sejumlah pejabat dari Ikatan Pengurus Haji Indonesia Nusa Tenggara Timur dan juga pejabat pihak Bandara El Tari Kupang, yaitu General Manager Bandara Internasional El Tari Kupang. Dan saat ini juga mereka sedang mempersiapkan diri untuk menumpangi bus milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menuju asrama haji. Dan untuk diketahui bahwa dari rombongan tersebut, salah satu jemaah haji asal Kabupaten TTS itu langsung disambut oleh keluarga dan mereka langsung kembali ke asrama, langsung kembali ke keluarga. Sementara lima daerah lainnya seperti Malaka, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, mereka masih bergegas menuju ke asrama haji untuk nanti dilakukan pelepasan bersama di asrama haji. Dan untuk saat ini mereka sudah beranjak untuk ke asrama haji untuk nantinya dilakukan pelepasan bersama di sana. Mungkin untuk sementara yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke rekan Angel di studio.
0: Oke, terima kasih Kakak Aris. Minta maaf sebelumnya, ini berapa jumlah jemaah haji di kloter pertama yang datang, yang telah tiba, Kak?
1: Izin untuk sementara data resmi kita masih menunggu dari pihak Bandara Internasional, nanti kita akan follow up di kali berikutnya.
0: Oke, baik. Sukses terus ya dan selamat datang untuk para jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur yang telah tiba di tanah air. Dan yang pasti kita akan update juga ya setelah ini Kak Aris informasinya di asrama haji ya.
1: Ya.
0: Oke, baik, itu dia pendengar ya, dan juga teman Pro 2 terkait dengan laporan Kakak Aris Lake dari Bandara El Tari Kupang terkait dengan kedatangan jemaah haji yang telah menyelesaikan ibadah haji yang pastinya juga disambut ya oleh masyarakat, pemerintah dan terkhususnya juga keluarga. Kalau gitu kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin seru.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

FM Kupang, teman terbaik kamu di sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Warnanya warna-warni, ada warna jingga, ada warna putih, kemudian juga biru muda untuk langit kita di siang hari. Sore hari inilah. Sorry ya, teman Pro 2 agak sedikit tidak fokus, tapi yang pasti masih tertuju sama kamu-kamu yang lagi memantau Pro 2 Kupang sama Angel, menemani teman Pro 2 di sore ceria sampai di pukul 5:30 sore nanti. Nah, kalau kita membahas soal Nona ini, memang semuanya orang Indonesia. Dan ketika mereka dibentuk oleh XCH Rising, pengennya juga bisa menghadirkan girl group yang bisa menandingi dari K-pop ya. Sebenarnya sih bukan masalah menandinginya, tapi bagaimana juga melihat Indonesia juga punya peran yang luar biasa dalam hal musik dan di industri musik luar negeri. Banyak banget juga nih teman Pro 2 ya, girl group bentukan atau kumpulan yang bukan saja dari asal Korea, yang mereka juga kiblatnya sama seperti girl group asal K-pop. Dan kalau di Indonesia udah banyak sih, Nona ini mungkin salah satunya, tapi mereka memang punya pangsa pasar tersendiri teman Pro 2. Bicara soal lagu Roller Braid, nah ini yang lagi happening banget ya teman Pro 2, ketika kita buka media sosial apalagi TikTok, Instagram, udah siap belum? Siap nggak siap, kayaknya kita juga udah harus apa ya, menerima keadaan yang ada. Ya nggak sih, kadang tuh siap tapi segala sesuatu tidak mendukung kita untuk akhirnya berproses, atau mungkin juga kita gak siap tapi ternyata dalam perjalanan semuanya itu menyatakan kita baik-baik aja. Kadang juga hidup ini ya teman Pro 2 membingungkan seperti Roller Braid ini. Tapi yang pasti selamat sore deh untuk kamu yang lagi mau jalan-jalan, tapi bukan dengan sepatu roda, karena kalau sepatu roda berarti udah kempes ya duluan. Ya udah deh kalau gitu, Angel hadirkan untuk teman Pro 2 di sore hari ini salah satu lagu yang bisa membuat kamu semangat lagi nih. Stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang seringkali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
4: Sore ceria with Pro 2.

0: mau jajan jajan Snape yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: hari.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, sore ceria buat sore kamu semakin menyala, teman Radio. Harus menyala supaya ya tetap sadar gitu ya. Aduh teman Radio, kali ini kita punya kabar lumayan menarik sih. Ini dari Otoritas Jasa Keuangan ya, yang juga menerbitkan POJK nomor 6 tahun 2006 tentang perilaku penyampai informasi di sektor jasa keuangan sebagai upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan dan juga sekaligus melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan. Nah teman Pro 2, jadi POJK ini mengatur perilaku dasar penyampaian informasi terkait dengan edukasi keuangan, pemasaran, pemberian rekomendasi produk dan layanan keuangan. Pokoknya yang terkait dengan edukasi keuangan lah ya teman Rodua. Pembinaan nanti dilakukan oleh OJK, perintah tertulis hingga pemutusan akses pada media elektronik ya. Jadi ini termasuk financial influencer dan jasa keuangan yang legal teman berdua ya. Jadi untuk kegiatan pemberian rekomendasi produk keuangan ternyata butuh izin. Ini berdasarkan peraturan perundang-undangan di mana penyampaian informasi harus punya izin yang sesuai. Jadi penyampaian informasi kayak influencer, selebgram tuh ya teman Pro2, yang memberikan rekomendasi terkait dengan aset keuangan digital, ini juga diwajibkan punya sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan. Ini mungkin di satu sisi kayak orang-orang melihat, ih kok memberatkan banget? Enggak, malahan ini lebih bagus teman Pro2. Jadi kita lebih tahu kalau bisa bicara terkait dengan edukasi keuangan nih, orang-orang yang udah ahlinya gitu. Jadi kita gak mempertanyakan lagi mereka siapa, sebagai apa, kok bicara dan ya kayak promosi jasa keuangan gitu teman Pro2. Dimana OJK juga mengatur ya sanksi bagi PUJK. Ya, PUJK ini pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha hingga pemberhentian pengurus dan denda administrasi hingga 15 miliar rupiah dan juga pencabutan izin maupun produk izin usaha. Jadi yang pastinya kalau sekarang influencer itu wajib punya izin dan sertifikat yang kalau misalnya mereka melanggar ya pastinya bisa kena denda. Jadi kita sebagai konsumen juga enggak langsung harus percaya ya apa yang dikatakan oleh para influencer keuangan. Intinya yang kredibel dan memang betul-betul mereka juga sudah diujikan. Jadi betul-betul kita tahu bahwa oh ya orang ini kompeten untuk menyampaikan terkait dengan bicara produk keuangan, jasa keuangan, pokoknya yang kayak gitu deh teman Pro2. Gimana nih menurut kamu? Karena kalau di TikTok kayaknya udah banyak banget ya orang-orang seperti ini, atau mungkin oknum-oknum ya teman Pro2. Tidak semua, tapi mungkin ada beberapa yang salah nih.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu, kamu yang paling semangat belajar. Sekarang, kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

semangat sore untuk semua teman Radio yang masih stay tune di Sore Ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Ini kalau sekarang hamparan sinar matahari atau senja udah mulai masuk ke ruangan atau ke studio Pro 2 dan indah banget ya. Angel tuh suka apa ya? Bersyukur aja gitu ya, suka bersyukur maksudnya. Ini sebenarnya sih bukan kata yang mau Angel hadirkan untuk teman Pro 2 ya. Karena ada selain kata bersyukur mungkin happy kali ya. Kayak tiap kali bisa menemani teman Pro 2 di setiap sore tuh bisa melihat juga ya. Sorenya Kota Kupang apalagi di seputaran Tombelo 8 tuh indah banget teman Pro 2. Masyarakat yang lalu lalang dengan kendaraan, dan yang pastinya juga suasana sore yang sangat indah. Kalau kita bicara soal Kota Kupang mah gak ada habisnya ya topik bahasan. Mungkin memori-memori indah juga nih teman Pro 2. Tapi yang pasti mungkin untuk dari teman Pro 2 yang belum bisa pulang, belum bisa menikmati, aduh kapan sih saya bisa pulang lebih awal ya. Karena kalau tanggal-tanggal segini nih memang udah harus stay di kantor untuk menyelesaikan supaya besok ada tugas yang lain juga bisa kita selesaikan lagi. Atau mungkin juga memang belum jamnya pulang. Jamnya masih lama, mungkin masih pukul 5 sore atau pukul setengah 6. Ada juga yang mungkin agak sedikit malam ya. Ya, namanya juga bekerja untuk menghidupi diri sendiri ya, untuk jajan, untuk setidaknya menikmatilah teman Pro 2 ya. Apa yang kita inginkan, kita butuhkan bisa kita dapatkan. Ya enggak sih? Ada sebuah penelitian yang mengatakan kalau terlalu sibuk bekerja ternyata menjadi salah satu hal yang paling sering disesali pas tua. Ini tergantung sih sebenarnya teman Pro 2, mungkin yang disesali adalah waktu kebersamaan kita bersama dengan orang-orang terkasih ya, karena kita sibuk dengan pekerjaan kita. Banyak orang muda yang mengejar karir, cuan ya, sama validasi hidup sampai lupa kalau hidup itu singkat. Dan hidup itu enggak soal kerja katanya setiap hari. Ya pastinya juga ada mungkin dari antara teman Pro 2 yang bertanya-tanya, terus kalau enggak kerja gimana? Ya kita juga enggak bisa menikmati hidup dong. Iya enggak sih? Waktu aja mahal, apalagi yang lain. Nah teman Pro 2, waktu yang harusnya bisa dipakai untuk healing, ketemu dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang tersayang atau sekedar istirahat, ya habis nih buat kerja tanpa jeda karena merasakan masih ada nanti aja, mungkin hari Sabtu Minggu bisa lah ya. Nah tiba-tiba pas sudah tua yang kepikiran bukan lagi soal kerja keras tapi momen yang terlewat. Jadi waktu sama keluarga, tongkrongan sama teman-teman, atau hidup sans ya, hidup santai tanpa beban kerja, ini menjadi hal yang paling kerasa hilangnya. Ya tentunya kerjaan bisa selesai, target bisa dikejar, tapi momen yang udah lewat katanya gak bakal bisa di rewind lagi. Jadi dari situ bisa menyadarkan kalau hidup secepat itu ya, jalannya cepat ya, namanya juga waktu nggak bisa kita rem, nggak bisa kita bunuh ya waktunya ya teman Pro 2. Yang pastinya setiap momen tuh ya bisa membuat kita bersyukur. Kadang mungkin kita nggak bisa

kita spend more time dengan orang-orang terkasih karena pekerjaan, tapi di sisi yang lain juga dengan pekerjaan ini yang bisa menghidupi kita dengan orang-orang terkasih juga. Ya, ada baiknya, ada yang bukan buruk juga sih. Ada yang harus dibayar. Ya, jadi kalau misalnya kita sibuk kerja, dapat duit, tapi ya itu dia. Resikonya adalah kurangnya waktu kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Maka dari itu, anak muda zaman now, ya kita menerapkan yang namanya work-life balance ya, semuanya tuh berimbang. Jadi mau senang-senang juga hayuk, mau punya waktu sama keluarga juga gas, sama apalagi teman perdua. Mungkin validasi-validasi okay, tapi di sisi yang lain pekerjaan juga nomor satu. Okay deh, masih banyak ya kebersamaan kita, tapi semoga aja juga untuk teman perdua yang aduh ngeluh tiap hari ini pekerjaan gak selesai-selesai, semangat aja. Karena yang pasti ketika kamu pulang udah ada tuh yang menunggu kamu di rumah.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu lagi melihat senja di beberapa sudut yang ada di kota Kupang, indah sekali ya teman Radio. Itu dia, makanya Angel bilang Angel bersyukur banget kalau setiap sore bisa menemani teman Radio sekaligus melihat hal-hal yang indah ya. Dan di 0811 38 20 90 90, boleh banget teman Radio juga yang sementara dalam perjalanan menuju ke rumah, atau mungkin juga tempat nongkrong dulu kali ya, atau mungkin yang mau singgah beli makan atau mau ke pasar sekaligus juga beli beberapa kebutuhan sebelum langsung pulang ke rumah ya, hati-hati di jalan. Dan yang pasti enjoy terus lagu-lagu asik yang sudah Angel siapkan untuk sore hari teman kedua. Nah, yang mau berbagi salam-salam juga boleh banget di 0811 38 20 90 90. Selamat sore untuk kakak ojek online semuanya, baik yang sedang berkendara dengan sepeda motor atau mungkin juga dengan mobil ya sore hari ini, sambil mengantarkan konsumen ke tempat tujuan. Ada juga yang masih sementara mencari konsumen. Semangat pokoknya buat kita semua teman Radio. Selamat sore juga untuk yang hari ini tepatnya di 24 Juni sedang menemui hari bahagianya. Panjang umur, sehat, sukses selalu, pokoknya selalu bahagia. Apapun itu teman Radio, kita aminkan doa, impian, cita-cita teman Radio boleh terlaksana di usia yang semakin bertambah ya. Dan untuk kamu juga yang lagi jatuh cinta, lagi mau melakukan perjalanan jauh, salah satu koleksi dari Petra Siombing Angel hadirkan untuk kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Udah tahu belum? Nih, ada info update nih. Pokoknya kalian harus tahu.
1: Apaan tuh? Jangan bilang kalau ini soal si Mita.
0: Ya elah, tahu aja kamu. Lihat gak gayanya si Mita? BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita.
1: Iya, aku lihat beberapa minggu ini dia gonta-ganti HP terus ya. Kemarin malah yang terbaru tuh apa ya? Kalau nggak salah lihat, yang ada apel digigit sebelah tuh.
2: Ayo, lagi ngomongin siapa? Udah salah merek HP, masih aja nimbrung. iPhone, bukan apel yang digigit.
1: Nah, itu maksudku. Kok bisa anak seperti dia pakai HP elit? Jangan-jangan.
0: Iya, mencurigakan nggak sih? Dia kan cuma anak kampung. Kok bisa ya punya HP semewah itu? Dapat duit dari mana coba? Jangan-jangan dia punya job lain nih.
2: Jangan main nuduh aja kalau nggak ada bukti.

0: tuh cewek. Itu kan si Mita. Tuh, tuh, yang pakai baju warna merah.
1: Iya, iya, bener banget loh. Loh, kayaknya dia lagi beli sepatu baru tuh. Mahal lagi, kita pergokin aja dia.
0: Hush, buat malu aja. Kita tanyakan aja dia besok.
1: Iya, iya, awas aja. Kok mainnya barang mewah? Masih anak sekolahan, sudah banyak gaya. Dasar BPJS.

0: teman-teman, udah pada tahu belum? Ada banyak polisi di sekolah kita.
1: Wah, wah, ada apa lagi nih? Jangan-jangan ada pencuri nih.
0: Konyol kamu, mana ada pencuri di siang bolong?
2: Hey, guys, guys. Si Mita dibawa ke kantor polisi tuh. Tadi ada kreditor yang bawa barang tajam, nyari-nyari Mita.
0: Hah? Kreditor? Pinjol?
2: Iya, katanya Mita sudah terlilit hutang pinjol 50 juta dan gak dilunasi. Jadi mereka nagihnya ke sekolah, pakai ngancam Mita sama benda-benda tajam. Untung cepat ditangani sama Pak Satpam tuh. Jadi Mitanya sudah dibawa ke kantor polisi.
0: Terus-terus, si kreditor itu udah dibawa juga kan?
1: Takut nih kita.
2: Iya, sudah diamankan juga tuh sama polisi. Kasihan si Mita, dia nangis-nangis ketakutan gitu.
3: Rasain, emang enak. Kemarin gayanya selangit. Tahu-taunya terlilit pinjol. Kirain dapat job apa gitu.
2: Hus, gak baik tahu ngomongin teman. Kita ambil hikmahnya aja.
3: Iya sih, kita kan pelajar. Jangan buat yang aneh-aneh lah. Apalagi sampai terlibat pinjol hanya untuk gaya hidup mewah. Udah, fokus belajar aja. Biar kita meraih masa depan yang lebih baik. Siapa tahu besok lusa kita bisa jadi orang sukses yang punya banyak duit. Itu baru keren. Jangan dikit-dikit pinjol. Gak jelas. Itu namanya tutorial menyusahkan diri.
0: Lah, tumben kamunya pintar.
2: Udah, gak usah berdebat lagi. Kita doakan si Mita biar cepat kelar masalahnya. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau sekolah ya belajar aja yang benar. Gak usah buat aneh-aneh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Sore ceria with Pro 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

teman pro 2, temannya teman pro 2 itu maksudnya gimana ya Angel ya? Angel udah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Sore Ceria untuk bagian pertama, karena selanjutnya estafet kebersamaan masih akan terus dirangkai bersama Kakak Ratriana Dewi Utari sampai di Jaga Malam pukul 12 malam nanti ya. Keseruannya masih akan terus sama teman pro 2 dengan vibes yang berbeda. Stay tune terus, dan yang pasti selamat sore untuk semua teman pro 2 juga. Enjoy listening Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Bicara itu ada seninya. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa. Di sore ceria sampai di JK malam nanti teman Produa, bareng Ratri tentunya ya. Kita akan seru-seruan bareng juga dan membawa topik yang asik nih buat kamu malam ini. So, stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: Produa FM.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.
2: Sore Ceria with Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Iya. Dan Ratri mau baca ini, katanya ada pesan yang masuk nih di WhatsApp-nya Pro 2 Kupang nih. Sore ceria Pro 2, Aloka boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat selalu siarannya. Terima kasih Kak Zulia. Kak Zulia juga ya, semangat ya, walaupun ya mungkin sudah selesai beraktivitas atau lagi apa ya, butuh penyemangat gitu. Nih Ratri kasih semangat juga buat Zulia. Aku dengerin dari RRI Digital ya, Kak. Oke, ini dari Jakarta. Dengerin juga RRI Pro 2 Kupang ya. Terima kasih banyak Kak Zulia yang sudah selalu menunggu untuk jam-jam request gitu ya. Ini langsung aja deh Ratri puterin, enggak pakai lama nih. Ada Anggi Carvalho, Remuk. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
2: Lihat kebunku, penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua.
3: Salah tuh kak, harusnya lihat jalan raya penuh dengan plastik. Ada yang merah dan ada yang kuning.
4: Ih, kok lagunya diplesetkan? Salah. Yang lebih salah lagi, jalan raya bukan tempat sampah. Jadi jangan pernah buang sampah di jalan raya.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: Kodua FM.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Sando, alat musik dari Pulau Rote adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasando memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangkai daun gowang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangkai daun gowang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama Sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

Versi lain Sasando berasal dari legenda Sangguana. Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulondana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan

dan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sang Guana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, Sang Putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sang Guana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri Raja menamakan alat itu Depo Hitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari, menghiasi kehidupan.

0: Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey! Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 24 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2. Putaran pertama negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir dengan pembahasan yang berfokus pada isu program nuklir, sanksi ekonomi, serta upaya meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kedua pihak disebut menyampaikan posisi masing-masing dan sepakat untuk melanjutkan dialog pada pertemuan berikutnya. Meski belum menghasilkan kesepakatan konkret, perundingan ini dinilai sebagai langkah positif untuk membuka jalur diplomasi dan mencari solusi damai atas berbagai persoalan yang selama ini membebani hubungan kedua negara. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Ketua Dewan Komisioner OJK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan dari Nankai University di Tiongkok. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam bidang ekonomi, keuangan, dan pengembangan kebijakan publik. Pemberian gelar tersebut juga mencerminkan pengakuan internasional terhadap peran Indonesia dalam penguatan kerjasama ekonomi dan akademik di kawasan Asia. Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi Bernadia resmi merilis album keduanya berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Album ini mengangkat tema ketakutan, keraguan, dan berbagai emosi yang sering muncul dalam sebuah hubungan percintaan. Melalui lagu-lagu yang personal dan lirik yang dekat dengan pengalaman banyak orang, Bernadia menghadirkan refleksi tentang rasa takut kehilangan, harapan, dan proses memahami diri dalam perjalanan cinta. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selainnya teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Baru aja kamu dengerin dari Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Dan ternyata sudah banyak chat yang masuk nih teman Produa di line WhatsApp-nya Produa Kupang nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang merequest lagu yang sama, yaitu Sabrina Leonora HH nih teman Produa ya. Ada siapa aja sih, bentar coba Ratri lihat dulu. Ada Kak Kaila, ada Kak Widi, terus ada Kak siapa lagi nih, Kak Amber, kemudian ada Kak, nggak ada namanya. Terus satu lagi dari Kak Nia, Kak Nia ya, oke. Okay. Katanya mau request lagu Haha Sabrina Leonor ya. Buat teman Produa mungkin di sini banyak berbinar ya. Berbinar, para-para berbinar. Ini udah mulai request lagunya Sabrina Leonor ya. Judulnya Haha. Kalau kalian punya musisi favorit gitu, jangan lupa di request ya, biar mereka itu masuk ke dalam top chartnya di RRI, yang mana setiap hari Minggu ya, Minggu sore tuh RRI di seluruh Indonesia tuh merekap musisi yang paling sering di request sama teman Produa semuanya ya. Dan buat kamu yang mau request boleh banget kirim-kirim salam juga, boleh ya, langsung aja di 0811 3820 90 90, atau di DM RRI Produa Kupang, atau bisa juga di live chatnya RRI Digital tentunya ya. Ini gak usah basa-basi lagi nih ya, langsung aja Ratri puterin Sabrina Leonor.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 MHz Produer dari Kupang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam sama Ratri di sini, dan baru aja kamu dengerin lagu dari Ge Indrawari, Penyihir ya, teman Produer. Siapa nih yang bisa menyihir hati-hati orang-orang yang ada di sekitarnya? Yang pasti Ratri adalah ya, bisa menyihir satu orang gitu, yaitu suami aku. Oke, teman Produer, nanti di jam 8 kita akan ada music live chat ya, dengan bintang tamu yang luar biasa tentunya, yang spesial, especially hari ini. Dan nanti ketemu lagi sama Ratri di jam 9, karena kita harus mendengar music live chat selama 1 jam ke depan sampai jam 9. Jadi buat yang mau request, yang mau kirim-kirim salam, boleh sambil dikirim, nanti Ratri langsung baca di jam 9 sampai jam 11 malam nanti tentunya. Oke, setelah ini teman Produer akan mendengarkan lagu dari Sweetholic, Aksara Cinta. Dan teman Produer, stay tune terus di Produer FM Kupang, teman terbaik kamu.

Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lu cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo. Selamat malam abang.
2: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
2: Mayan lah.
1: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
1: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
3: Betul.
1: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
1: Mana nih?
3: Fitra.
2: Mas Sando.
1: Aduh, agak ribet ya.
4: Hal di drum.
1: Oke.
3: Andi.
1: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ayy, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
1: Waduh.
3: Ini ada
2: meja, main gitar.
1: Oke, gokil.
3: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
1: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
1: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah. Sampai ya.
1: Nalang kita. Boleh, bener sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
4: Lama banget.
3: Lo kok gua pit?
2: Lo dong.
3: Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
1: Oke.
3: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke. Tapi ya mendekati ya.
3: Namanya orang tua juga. Jadi dia enggak payah udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026 ya.
1: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
3: Tadinya enggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gua sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Oh, bisa ya, kenal dari kecil juga.
1: Oh.
3: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
1: Oke.
3: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan, gua ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul-betul, tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya, itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih? Ri apa sih itu namanya?
1: Orang
3: kenal, sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
3: Ya, kayak gitulah.
1: Oh, oke. Ri Club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Ya, cocokologi aja lah kita.
1: Cocokologi aja ya.
3: Anak lu.
1: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga.
1: Udah tiga ya. Dan jadi yang
3: lusa
1: ini yang
3: keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang
3: keempat. Utuh ini single kedua ya,
5: kedua.
1: Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over, It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over, ya It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat ya sudah.
1: Ya sudah yang keempat, menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat, Music Live Chat.

0: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi boleh. Udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa sih?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oh okay. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya, jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Iya gitu. Benar. Nanti deh abis THR deh gitu kan.
1: THR sampai 5 tahun depan kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: bener.
1: Lengkap gimana sih gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya,
0: wow.
1: Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya,
1: dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh. Jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi ya si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih. Larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya mm-hmm. udah pergi.
0: Oh oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di-spill nggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh, apalagi sih nih gitu loh. Nah, gitu. Nah, bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius. Ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo, kata lagi kan?
0: Bener. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa? Ya bagus apa?
1: Meat lover,
0: boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua.

0: Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Kalau namanya om-om kan atau
0: udah hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar-benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini deh.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. Limitless Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
1: 8 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya.
1: Iya, yeah, daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Waduh, silau banget sih. Pernah gak sih kamu ngerasa buta sesaat gara-gara mobil dari arah depan pakai lampu jauh? Atau saat bencana datang? Hujan lebat, kabut tebal, jalanan gelap dan licin. Satu kesalahan kecil di jalan bisa berujung petaka.
1: Menggunakan lampu jauh ketika berkendara memang penting. Tapi ada etikanya. Cahayanya yang terlalu terang dapat membuat pengendara lain buta sementara. Bahaya banget kan kalau sampai terjadi kecelakaan. Pengguna kendaraan dapat menggunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi, gelap gulita, atau di area rawan bencana yang minim penerangan. Tapi, segera matikan lampu jauh ya kalau ada kendaraan dari arah berlawanan. Atau saat kamu lagi membuntuti kendaraan lain agar tidak menyilaukan spion mereka. Saat hujan deras atau berkabut, gunakan lampu dekat. Lampu jauh justru memantul di air dan kabut, dapat membuat pandangan silau, berbahaya bagi diri sendiri dan pengendara lain. Jadi, pakai lampu jauh seperlunya adalah tanda kamu pengendara cerdas yang peduli keselamatan bersama. Satu cahaya yang tepat bisa menjaga banyak nyawa tetap selamat di jalan.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Ton, Tono, serius nih kamu?
2: Diga? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kau gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Diga.
1: Kau sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok nggak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku nggak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kau kelihatan pucat.
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kau jangan ngomong gitu.
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya?
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: 90,9 MHz Produa Rere Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja tadi teman Produa mendengarkan satu lagu dari Pesta Raya, Anganku dan Hatimu. Dan tadi teman Produa juga sudah mendengarkan music live chat ya, di jam 8 sampai jam 9 malam tadi. Tapi, bukan. Ternyata sudah ada pesan masuk nih yang ngantri dari jam berapa nih tadi? Jam 8 kurang tadi ya. Ini ada Kak Riki Dias nih ya. Oke, langsung aja Ratri bacain deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Iki. Dan selamat malam Ratriana Dewi, kembarannya Ayu Ting Ting. Ratri dimiripin sama siapa aja sih sebenarnya nih Kak Iki? Long time no live TikTok pas sore ceria. Iya sih, benar sih. Sebenarnya dari tadi tuh pengen banget live TikTok, cuman Ratri sedang menghemat suara supaya waktu call ini tidak kehabisan suaranya, karena masih belum enakan gitu nih tenggorokannya. Riki Dias di Kupang mau request lagu dari Shakira ya, judulnya Day Day ini katanya. Dan Iki juga mau selamat malam tuh member Paramek. Waduh. Kenapa? Ini merek obat nih ya sama Kak Iki nih. Yang dari tadi pagi subuh sampai juga malam sekarang ini tetap kompak pantau Produa Kupang, teman terbaik kamu. Yang sudah gacor dengan chat-chatnya ada Tongkir Abi Neno, Robi Doper Nuban, Kompol Iwayan Sunarta, Heron Nando, Trisatya, Ani, Aleno, Yanega, Celake, Jero, Zipo, Dedi, Nefreda, Jimmy, dan semua sisanya 450 juta member Kombantrin. Ini ganti lagi nih. Dan di WA grup kebersamaan Iki yang gak bisa sebut satu persatu karena waktu satu jam gak cukup. Jadi salam sapu rata aja tanpa di skip satupun. Ingat-ingat makan malam ya member Iki, jangan buru-buru nanti lengkuas dipikir daging, nanti tercekik leher. Nah tuh kata Kak Iki ya. Iki punya pantun khusus buat Pak Sutri terhits Produk Kupang, Antas dan Ratri. Oke Kak Iki siap nih, Armando cakep aja ya. Oke siap. Tangan menadah, Antas panjatkan doa. Cakep, teruntuk Ratri yang tersayang. Semoga Tuhan satukan Antas dan Ratri untuk berpasangan. Amin, makasih banyak Kak Iki ya. Lanjut lagi nih, ada subuh sebelum pagi, petani berangkat menuai padi. Cakep. Antas jagalah mata, jagalah hati. Ingat Ratri di sini menanti. Iya nih. Tapi kan kita sudah satu atap nih. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Cakep. Antas dan Ratri hidup bersama sekarang, esok, dan selamanya. Oh, aku jadi terhura nih Kak Iki nih. Makasih banyak ya untuk pantunnya. Nih ada satu lagi nih ternyata. Buah jambu, buah nangka. Cakep. Lihat Ratri, Antas langsung suka. Pohon randu dijadikan peti. Antas rindu Ratri setengah mati. Kayaknya ya deh. Kayaknya dia di sana udah merindukan aku deh, merindukan aku untuk segera pulang dari studio Produa. Kamsahamnida dan adik Gato tuh R cantik yang suka buat apa tuh emotnya bintang-bintang dan sambil tutup mulut gitu ya teman Produa. Terima kasih ya buat Kiki yang sudah kirim-kirim salam dan juga request lagunya. Buat teman Produa juga masih Ratri tunggu tentunya untuk salam-salam dan juga requestnya ya. Sampai jam 11 malam nanti. Dan langsung aja deh ya, gak usah pakai lama ini, langsung Ratri puterin lagu requestan dari Kak Iki. Ini dia ada Shakira, Day Day.
1: We are ready. We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu masih di Jack ya malam, jangan galau malam-malam. Ya, ini sudah ada pesan yang masuk lagi. Langsung aja Ratri baca ini teman produser. Selamat malam Kak Ratri, Zelodias di Lebat. Selamat malam juga Kak Elo. Request lagu dari Noah, judul Suara Dalam Kepala. Oke, siap, sudah masuk nih ke listnya Ratri nih. Dan Elo mau selamat malam buat 7 Prigen dan 7 Cecan, diwakili Prigennya Ricky Diaz, Yufren Loa Pacemeka, Opa Brigade, Dr. Franz, Hendra Deba, Gwen Wave, Stephen Wilson, Chen Kaberezi, Hendrik Alfred Liu, Ape Putra, Morris Abluji, Hendra Chandra Adonis, Baruna Banik, Sunless, dan Franz Modok. Cecannya ada Cinta Mina, Talia, Mailok, Yili Adwipawati, Ina Amira, Finka Edverston, Sari Safur, Delsi Umbu, Maya Penon, Astin Dimu, Ani Yunita Gemini, Endah Liu Kari, Seri Lotulede, Lucy Paje, dan Asti Kenny. Elo juga punya pantun, gak mau kalah sama priganya Ricky Diaz. Wih, ini akan menjadi selalu menjadi apa ya, lawan main dalam pantun gitu ya. Ratri bantu cakep. Oke, siap. Duduk ngelamun di tengah taman, cakep. Lihat kucing makan ikan, cakep. Semangat selalu hai kawan, agar harimu menyenangkan, asik. Ada satu pantun lagi nih. Kalau dulu kembang melati, tapi sekarang kembang durian, cakep. Kalau dulu kucinta mati, tapi sekarang putus janji. Aduh, kenapa tuh Kak Elo tuh lagi galau kah? Makasih Kak Ratri yang sudah baca. Oke, sama-sama Kak Elo. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, karena Ratri ini masih apa ya ini ya, masih ya, belum stabil ya suaranya nih, mohon maaf ya, tidak seperti biasanya, agak-agak serak gimana gitu. Dan buat teman produser yang masih mau request dan juga kirim-kirim salam, masih Ratri tunggu tentunya. Dan kita akan masuk ke cerita penutup hari ya. Mungkin dari teman produser punya topik yang seru untuk dibahas di malam hari ini, boleh banget kirim idenya langsung di line WhatsApp di 0811 3820 9090. Kita akan masih akan seru-seruan bareng sampai jam 11 malam nanti. Dan ini langsung aja Ratri puterin request dari Kak Elo. Ada Noah Experiment Girl, Suara Dalam Kepala. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 MHz Broadway RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi ya di cerita penutup hari, yang mana Ratri punya topik yang seru banget nih, yaitu skill paling aneh yang kamu punya ya teman Broadway. Oke, ya. Teman Broadway, kalau biasanya orang tuh bangga banget punya skill desain, public speaking, coding, atau bermain musik, malam ini kita bahas skill yang sedikit berbeda nih teman Broadway. Skill yang mungkin tidak bisa ditulis di CV, skill yang tidak menghasilkan sertifikat, tapi entah kenapa tetap membuat kita bangga. Contohnya, ada orang yang bisa langsung tidur dalam waktu 30 detik nih teman Broadway. Terus ada juga yang bisa mengingat lirik lagu di tahun 2015, tapi lupa naruh kunci motor di 5 menit yang lalu. Ada juga yang punya kemampuan mendeteksi aroma makanan nih dari jarak yang sangat jauh. Aneh, iya. Berguna, tapi belum tentu ya teman Broadway. Tapi ini unik. Dan setiap orang biasanya punya skill random seperti itu. Kalau dipikir-pikir, hidup memang lebih seru karena hal-hal kecil seperti ini. Nah, teman Broadway, coba kirim pesan kamu ya ke line WhatsApp di 08 11 38 20 90 90. Apa skill yang paling aneh yang kamu punya nih teman Broadway? Siapa tahu ternyata ada orang lain yang punya kemampuan super serupa nih kayak kamu nih teman Broadway.

0: night, that's when the secrets come to light. Girls talk. Get 'em.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib, nasib. Sudah di rantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih, Mbak.
1: Ya ampun, itu kan sudah habis dibilas. Sana matikan keran airnya. Mana sekarang lagi musim kemarau, air bersih juga susah tahu. Kamunya boros lagi. Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
0: Wah wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf Bu, kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
1: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertarung dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah, dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu, atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: aku semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban, apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan.

90,9 MHz Pro 2 dari Kupang, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam ya, teman Pro 2. Dan kita lanjutin nih di topik kita di malam hari ini nih. Sekarang kita hidup di era yang unik ya, teman Pro 2. Dan skill aneh, generasi sekarang juga semakin kreatif. Misalnya ada yang bisa mengenali teman hanya dengan suara langkah kaki. Ada yang tahu siapa yang menelpon hanya dari getaran ponselnya aja. Dan ada juga yang menghabiskan 1 jam membuka kulkas tanpa mengambil apa-apa. Itu yang paling sering terjadi nih, teman Pro 2. Bisa menghabiskan 2 jam scrolling media sosial tanpa sadar waktu berlalu. Skill ini mungkin tidak akan membuat kita kaya gitu, tapi cukup membuat orang lain bertanya, kok bisa sih? Yang menarik, kadang skill paling aneh itu justru menjadi ciri khas seseorang. Saat teman-teman berkumpul, selalu ada satu orang yang terkenal karena kemampuan randomnya atau ada anomalinya gitu ya katanya. Jadi malam ini kalau kamu punya skill yang menurutmu aneh tapi unik, jangan disimpan sendiri, karena bisa jadi itulah yang membuatmu berbeda dari orang lain. Nah, teman Pro 2, seringkali itu kita terlalu fokus melihat kelebihan orang lain sampai lupa bahwa diri kita sendiri tuh punya keunikan. Mungkin bukan skill besar, mungkin bukan sesuatu yang viral, tapi tetap menarik. Bisa jadi kamu selalu tahu jalan pulang meski tersesat. Bisa jadi kamu itu ahli menemukan barang hilang milik teman, atau bisa jadi kamu selalu menang tebak lagu, atau bisa jadi mungkin kamu tuh punya bakat yang luar biasa dalam menemukan tempat makan enak dengan harga murah. Apapun itu, jangan remehkan keunikan kamu ya, teman Pro 2. Karena hidup itu tidak selalu tentang menjadi yang paling hebat. Kadang cukup menjadi diri sendiri dengan segala hal unik yang kita miliki. Nah, sebelum kita tutup obrolan malam ini, coba jawab pertanyaan sederhana ini nih, teman Pro 2. Kalau kamu punya satu skill paling aneh yang membuat teman-temanmu bilang,

kok bisa? Skill apa itu? Coba kirim cerita kamu di 0811 3820 9090. Siapa tahu skill paling random malam ini justru datang dari kamu. Setiap orang punya bakat, ada yang luar biasa, ada yang luar biasanya aneh, dan justru hal-hal unik itulah yang membuat hidup lebih berwarna. Jadi, jangan malu dengan keunikanmu, karena bisa jadi itulah yang membuatmu berbeda dari yang lain.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

teman terbaik kamu masih di Jogja Malam sama Ratri tentunya. Dan Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu ya di jam 11 malam ini. Tapi tenang aja, selama 1 jam ke depan masih akan ada Just Music ya sampai jam 12 malam nanti. Dan terima kasih buat teman produser yang sudah menemani Ratri dari sore ceria hingga di Jogja Malam ini. Semoga besok bisa mempunyai semangat yang baru lagi, karena besok hari apa sih? Hari Kamis ya. Belum weekend ya. Harus tetap semangat ya teman Pro 2 walaupun weekend masih beberapa hari lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap sayangi diri kamu sendiri juga sebelum menyayangi orang lain, asik. Dan apa ya? Sampai jumpa deh ya di besok hari, karena besok juga Ratri masih akan nemenin kamu di sore ceria sampai di juga malam. Ini dia, langsung aja Ratri putarin satu lagu dari Joji, Bla Bla. Bye bye.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh
2: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM。
1: Kita udahan aja ya.
2: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian

Teman Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Kamis 25 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Haji bakal bacain tinjauan acara kita untuk hari ini ya, teman Pro 2. Akan dimulai di Spada barengan sama Haji, teman Pro 2. Dimulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 6, teman Pro 2. Akan ada Just Music selama 1 jam ke depan. Kemudian akan diselingi sama Renungan Pagi pasti ya. Kemudian di pukul 6 tepat ada Info Pro 2. Di pukul 6.05 ada Info Cuaca. Kemudian dilanjutkan sama Spada Choice of the Day selama 2 jam. Kemudian di pukul 9 teman Pro 2. Di pukul 8 maksud aja teman Pro 2, akan ada Spada Pilih Lagu Kamu atau Pilak. Kemudian di pukul 9 ada Spada Talking. Di pukul 10 ini udah masuk dalam rangkaian Santai Siang teman Pro 2. Akan dimulai dengan Info Pro 2. Kemudian Pro 2 Hitlist selama 2 jam. Kemudian di pukul 12 ada Muda Kreatif. Di pukul 13 ada Pro 2 Sport. Di pukul 14 ada Pro 2 Entertainment. Nah, masuk pada rangkaian Sore Ceria teman Pro 2, di pukul 15 ada Info Pro 2 Info Lokal. Di pukul 16 ada Sore Ceria Berjaringan. Di pukul 17 ada Golden Wave sampai dengan pukul 18. Kemudian di pukul 19 teman Pro 2 masuk dalam rangkaian Jaga Malam, dimulai dengan Info Pro 2 Tamu Malam. Kemudian di pukul 20 ada Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta. Kemudian di pukul 21 dan 22 masuk Cerita Penutup Hari, dan ditutup dengan Just Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Selamat pagi teman paduan.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
2: Sepada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 25 Juni 2026. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu yang senantiasa kami alami. Pada saat ini kami berkumpul dalam doa dan permenungan melalui siaran radio RRI Pro 2. Utuslah Roh Kudusmu untuk membuka hati dan budi kami agar sabda yang akan kami dengarkan berakar dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Semoga kami tidak hanya mendengar firmanmu tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi terang dan pedoman hidup kita dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Pada hari ini, terakhir banyak orang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, pada akhir khotbahnya di bukit, Yesus memberikan peringatan yang sangat mendalam. Ia mengatakan bahwa tidak cukup seorang hanya mengaku percaya kepadanya dengan kata-kata. Yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sulit bagi seseorang untuk mengucapkan doa, menghadiri perayaan Ekaristi, atau mengikuti berbagai kegiatan rohani. Semua itu baik dan penting. Namun Yesus mengajak kita melangkah lebih jauh, yakni menjadikan iman sebagai tindakan yang nyata. Karena itu, Yesus menggunakan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah. Orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda, rumah itu tetap berdiri teguh. Sebaliknya, rumah yang dibangun di atas pasir akhirnya roboh. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, batu yang dimaksud Yesus adalah sabda Allah yang didengar dan dilaksanakan. Iman yang kokoh bukanlah iman yang hanya berhenti pada pendengaran, melainkan iman yang diwujudkan dalam kasih, kejujuran, pengampunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan. Badai kehidupan dapat berupa sakit penyakit, kesulitan ekonomi, konflik keluarga,
kekecewaan, atau berbagai pergumulan lainnya. Ketika hidup dibangun di atas dasar Kristus, kita memiliki kekuatan untuk bertahan dan tetap berharap. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjadikan Sabda Allah sebagai fondasi hidup. Setiap kali mendengarkan kitab suci, menghadiri Ekaristi, atau berdoa, kita diajak untuk bertanya, apa yang harus saya lakukan agar sabda Tuhan sungguh hidup dalam diri saya? Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasih, hari ini Yesus mengundang kita untuk menjadi murid yang setia, bukan hanya sebagai pendengar sabda, tetapi sebagai pelaku sabda. Dengan demikian, hidup kita menjadi rumah yang berdiri kokoh di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri. Semoga Bunda Maria dengan setia melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya, membantu kita untuk semakin taat kepada sabda Tuhan. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar. Semoga sabda itu tinggal dalam hati kami dan menuntun setiap langkah hidup kami. Bantulah kami untuk setia melakukan kehendak sehingga hidup kami sungguh dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini aja akan mengupdate informasi ya teman Pro 2 di Pro 2 teman Pro 2. Dan informasi pertama ini datang dari misi terakhir Bosnia Herzegovina taklukan Qatar demi harga diri teman Pro 2. Pelatih Bosnia Herzegovina Sergej Barbares menilai laga menghadapi Qatar akan berlangsung sengit. Dua tim tetap bersemangat karena perjuangan belum berakhir. Bosnia Herzegovina akan menghadapi Qatar di Stadion Siro, Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung bersamaan dengan duel Kanada melawan Swiss di Kamis 26 Juni 2026, teman Pro 2. Dan pemain Herzegovina, Sunik ini bertekad nih menuntaskan tugas dengan baik saat menghadapi Qatar. Semangat meraih kemenangan tetap membara di sekuatnya, teman Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih tentang Piala Dunia FIFA 2026. Swiss tampil mengejutkan dengan menguasai jalannya pertandingan melawan Kanada di Stadion BC Place Vancouver. Granit Xhaka dan kolega mendominasi permainan sejak awal laga, teman Pro 2. Duet Brill Embolo dan Johan Manzabi terus mengancam pertahanan Kanada. Tuan rumah kesulitan mengimbangi agresivitas Swiss sepanjang laga. Swiss lebih dulu mengancam pada menit ke-12 melalui Brill Embolo, namun Maxim Kwepau sigap menggagalkan peluang tersebut. Kanada sempat mengancam lewat aksi Zyle Larwin menit ke-32, namun Gregor Kobel tampil sigap dengan aksinya mengamankan gawang Swiss, teman Pro 2. Skor 0-0 bertahan hingga pertandingan babak pertama berakhir. Wasit Ramon Abati meniup peluit panjang setelah kedua tim gagal mencetak gol. Informasi terakhir teman Pro 2, Maroko dan Haiti akan menjalani laga terakhir grup C Piala Dunia 2026 dengan misi berbeda. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan menentukan nasib kedua tim di fase grup. Maroko memasuki pertandingan dengan modal yang lebih meyakinkan dibandingkan calon lawannya tersebut. Tim berjuluk Singa Atlas belum tersentuh kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Sementara itu, Haiti datang dengan catatan yang kurang konsisten menjelang pertandingan penting tersebut. 3 kekalahan dalam 5 laga terakhir menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sepada. Buat kamu yang sedang nobar ya Brazil di pagi hari ini.
4: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 aja bakal menginformasikan cuaca hari ini dari lamannya bmkg.go.id. Alright teman Pro 2, untuk hari ini tanggal 25 Juni 2026 hari Kamis, teman Pro 2, Kamis manis ya. Dari pukul 7 sampai dengan pukul 14 teman Pro 2 di siang hari nanti akan cerah pastinya dengan suhu berkisar 26 sampai dengan 31 derajat Celcius, teman Pro 2. Jadi nanti cukup panas ya. Dan kelembapan udara dari 69 ini menurun sampai dengan 56%, teman Pro 2. Kemudian dari siang ke sore harinya, teman Pro 2, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, ini diperkirakan akan sedikit cerah berawan, teman Pro 2, dengan suhu 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71%, teman Pro 2. Kemudian dari sore menuju malam hari di pukul 23, teman Pro 2, diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 menurun sedikit di 24 derajat Celcius di pukul 23 dengan kelembapan udara 74%. Jadi hari ini bakalan cerah, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas hari ini sudah siap-siap nih untuk ke tempat beraktivitas, semangat buat kamu, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Ini kayaknya para penggemar timnas Brazil lagi senyum-senyum gigi sampai kering, teman Pro 2. Karena baru saja ya Vini Junior melangsungkan shootnya dan gol ternyata, teman Pro 2, di menit ke-23 kalau tidak salah, teman Pro 2. Dan sebelumnya di awal pertandingan di menit ke-7 juga Vini menggocek kipernya, teman Pro 2, menggocek kiper dari Skotlandia dan akhirnya gol pertama untuk Brazil. Dan sekarang udah 2-0 nih, teman Pro 2. Gimana nih sedang berlangsung, teman Pro 2, buat kamu yang sedang nonton, sedang seru-seruan di pagi hari ini, kayaknya bakal senang sekali nih, teman Pro 2. Timnas Brazil ya, fans Brazil pasti, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal Brazil, ini enggak jauh-jauh dari satu lagu ini, teman Pro 2, karena biasa dimainkan atau biasa digoyangkan gak tuh sama Neymar Junior. So langsung aja diputarkan, ini dia MC Elda Vente e MC Guri dengan Paradono Bailoa.

Rapinya menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan Rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinya menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan assist, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinya menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinya juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinya mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinya telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinya menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kini by Yovi Widianto, Kim dan juga Neja, teman Pro 2 The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama Aji pastinya di sepeda teman Pro 2. Dan tadi juga baru pantau sedikit ya, Skotlandia versus Brazil teman Pro 2. Ternyata tadi gol kedua dari Vini Junior itu offside gitu teman Pro 2. Jadi kembali ke 1-0 gitu. Tapi sekarang semoga aja ya Brazil bisa memberikan performa terbaiknya teman Pro 2, tentunya Skotlandia juga gitu teman Pro 2. Nah, kita akan bergeser dari tadi di grup C ada Brazil dan juga Skotlandia teman Pro 2. Untuk Maroko dan Haiti ini ternyata udah 2-2 teman Pro 2. Tadi waktu pertama itu Maroko cetak 1 gitu kan, 1-0 untuk Haiti. Kemudian dibalas gitu kan sama Haiti teman-teman Pro 2. Dan sempat Haiti juga gol lagi jadi 2-1. Nah barusan ya teman Pro 2 beberapa menit yang lalu Maroko tembak lagi gitu teman Pro 2, shoot lagi gitu. Akhirnya 2-2. Ini pertandingan seru sekali nih teman Pro 2 antara Maroko dan juga Haiti nih ya. Dan buat kamu para penggemar timnas Maroko dan juga Haiti nih, boleh juga nih bergabung di pagi hari ini teman Pro 2 buat kamu yang kita mau bicara gitu kan, teman Pro 2 yang mau kasih POV-nya kamu juga boleh banget teman Pro 2 pastinya sama aja ya. Dan the next song, karena ini kita lagi dalam kegembiraan gitu kan, Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2, gak asik dong kalau kita tidak puterin lagu yang satu ini nih. Pasti kamu juga sudah tahu ya, Die Die by Shakira Bruna Boy.
1: We're ready. We're ready.
2: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di sepeda bikin pagi hari kamu makin seru. Alright, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi nungguin gitu kan, Skotlandia, Brazil lagi break sekarang, teman Pro 2. Buat kamu yang mau kasih POV-nya kamu juga boleh banget pastinya, teman-teman Pro 2 aja tungguin ya di 0811 3820 9090. Nah, kalau ditanya gitu ke teman Pro 2, choice of the day, kamu ini pendukungnya Skotlandia atau Brazil? Bisa langsung aja pilih ya, teman Pro 2. Buat kamu yang pendukungnya Morocco, Haiti juga boleh gabung, teman Pro 2 ya. Aji bakal tungguin teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget, teman Pro 2, di pagi hari ini biar makin semangat gitu. Nah, kali ini teman Pro 2 kita masih ngebahas keseruannya Piala Dunia 2026, teman Pro 2 gitu kan. Kali ini ada satu informasi nih, teman Pro 2. Dari pelatih timnas Kanada, Jess March, menilai timnya kurang agresif ketika dibungkam oleh timnas Swiss pada pertandingan terakhir grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BC Vancouver, teman Pro 2, Kanada. Dan dari laman resminya FIFA sendiri, March ini menjelaskan kalau anak-anak asuhannya ini sudah tampil maksimal saat menghadapi Swiss, namun hal tersebut belum cukup untuk menjadi pemenang, teman Pro 2. Harus lebih ekstra gitu pastinya. Dan menurut dia, teman Pro 2, kuncinya itu terletak pada bagaimana mereka menyikapi momen-momen krusial tersebut. Di awal laga, mereka bermain agak ragu-ragu dan kurang agresif. Pada pertandingan menghadapi Swiss, Kanada harus menelan kekalahan tipis dengan skor 1-2, sehingga mereka harus puas melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status runner-up grup B, teman Pro 2. Bukan winner grup B ya. Tapi it's okay, nanti kalau misalnya di 32 besar apakah ada kemajuan atau tidak, nanti bakal kita lihat lagi, teman Pro 2. Kita pantau lagi gitu, teman Pro 2. Nah, the next song ini buat kamu, teman Pro 2, biar tambah semangat, ada Run dengan Selalu Bersama.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu malapetaka by Juicy Lucy. Nah, sama seperti lagunya Juicy Lucy, teman-teman Pro 2 dengan malapetaka, kayaknya hari ini tuh bukan keberuntungannya Skotlandia, teman Pro 2. Karena udah 3-0 ya, 3 untuk Brazil dan 0 untuk Skotlandia. Tapi ya it's okay, mungkin nanti bisa lebih baik lagi permainannya teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang saat ini lagi nobar, ini bisa nih absen ya, nomor nobar di mana, terus sekarang lagi nobarnya itu sama siapa gitu teman Pro 2. Bisa langsung aja di 0811 3820 9090. But anyway, kita masih dalam kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2. Kayaknya di jalan tadi aja juga sempat ketemu banyak sekali yang pakai baju kuning ya. Baju kuning / hijau gitu. Ini juga adalah salah satu apa ya, bentuk keikutsertaan gitu kan kita dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Nah teman Pro 2, lagu berikutnya Aji bakal deserve untuk kamu, ada serve ya maksud Aji, Reality Club dengan Quick Love. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, sedang siap-siap atau mungkin sekarang sudah mulai sampai di kantor kamu, tempat aktivitas kamu, teman Pro 2 di sekolah atau bahkan di kampus gitu teman Pro 2. Alright, nah langsung aja diputarkan ini dia Quick Love, enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.